90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, gimana? Kamu udah sampai di tempat tujuan kamu atau baru memulai perjalanan kamu, teman Pro 2? Semoga hari ini segala aktivitas dari teman-teman Pro 2 berjalan dengan lancar hingga tuntas, tidak ada halangan rintangan. Adapun kalau ada yang dapat tantangan, halangan ataupun rintangan, semoga segera terselesaikan dengan baik ya teman Pro 2. Oke deh, masih dalam suasana HUT ke-81 ya pastinya teman Pro 2 Republik Indonesia. Di tanggal 17 kemarin kita sudah resmi di tahun ke-81. Dan kalau tadi juga sempat Vivi singgung ya tentang orang yang memaknai kemerdekaannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan lari. Ya, terlebih lagi ini bukan orang Indonesia tetapi orang Inggris nih teman Pro 2 ya. Nah, sekarang mungkin bisa kita lihat dari sisi yang sedikit berbeda, karena di zaman sekarang ada satu hal yang juga perlu kita perjuangkan nih. Kemerdekaan dari informasi yang menyesatkan. Yes. Merdeka dari berita palsu, mereka dari judul clickbait, mereka dari informasi yang dipotong-potong, merdeka dari video yang ternyata itu dibuat AI, dan yang paling penting apa? Merdeka dari kebiasaan percaya sesuatu cuma karena dikirim sama teman sendiri. Ngaku dulu deh teman Pro 2, siapa ini yang kalau dapat pesan WhatsApp info penting sebarkan ke 10 orang atau akun Anda akan diblokir. Langsung panik. Padahal setelah dibaca sumbernya, grup keluarga besar RT 4, waduh. Atau ada juga breaking news, atau kita buka nih ternyata beritanya sudah 3 tahun yang lalu. Breaking news dari masa lalu. Itu breaking news atau belum move on? Yang seperti ini sih terlihatnya sepele ya teman Pro 2, tapi sebenarnya menunjukkan satu hal. Kita hidup di zaman ketika informasi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memeriksanya. Satu postingan bisa dibuat dalam hitungan detik, satu video bisa viral dalam beberapa menit, satu pesan bisa diteruskan dari satu grup ke grup lain. Dan sebelum kita sempat bertanya, ini benar tidak sih? Informasinya sudah sampai ke ratusan bahkan ribuan orang. Nah, di sini kita sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi punya tantangan baru ya teman Pro 2. Dulu orang mungkin mendapatkan informasi dari koran, radio, televisi. Sekarang bangun tidur ya kita buka HP, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp dan segala macamnya ya teman Pro 2. Bahkan informasi tentang sesuatu yang terjadi beberapa kilometer dari rumah kita pun kadang bisa kita tahu dari media sosial lebih dulu. Memang cepat ya teman Pro 2, tapi cepat belum tentu benar dan viral juga belum tentu valid. Makanya nih teman Pro 2, pernah tidak sih kamu percaya sebuah informasi karena kelihatannya meyakinkan nih, tapi ternyata setelah dicek hoax ya ternyata. Atau mungkin pernah juga nih kamu meneruskan informasi ke teman kemudian baru sadar ternyata salah nih informasinya. Kalau pernah tidak perlu malu ya, karena manusia ya memang bisa salah. Yang penting bukan tidak pernah salah, tapi mau memeriksa sebelum ikut menyebarkan.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro2, teman terbaik kamu. Kita tuh sedang bahas nih, teman Pro2, topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu merdeka dari misinformasi ya. Harus merdeka semuanya nih, teman Pro2. Dan ada satu hal yang harus kita sadari juga, informasi palsu sekarang tuh tidak selalu kelihatan palsu. Kadang justru kelihatannya sangat meyakinkan nih. Bayangin aja kamu melihat sebuah video, ada seorang tokoh terkenal sedang bicara, wajahnya jelas, suaranya mirip, gerak bibirnya juga kelihatan natural. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang bikin heboh dan kita mungkin langsung berpikir, wah ini benar nih, ada videonya nih. Padahal bisa jadi itu hasil manipulasi digital. Sekarang ya teman Pro2, teknologi AI, artificial intelligence ini memungkinkan gambar, suara, bahkan video dibuat atau dimanipulasi dengan semakin realistis. Dan ini yang membuat kita tuh punya tantangan baru nih. Dulu mungkin kita bisa berpikir ya, kalau ada videonya berarti benar. No video berarti hoax, no pic hoax gitu ya biasanya. Ya sekarang belum tentu nih teman Pro2. Ada video bukan berarti konteksnya benar, ada fotonya bukan berarti kejadiannya benar, ada screenshotnya bukan berarti informasinya valid, teman Pro2. Makanya nih mulai sekarang jangan sampai prinsip kita kalau ada screenshot berarti benar, karena screenshot ya bisa di screenshot lagi. Dan akhirnya kita punya screenshot dari screenshotan dari screenshotan. Wah, sumbernya hilang ditelan zaman. Tapi bukan berarti kita harus takut menggunakan media sosial ya. Justru sebaliknya nih teman Pro2. Kita tetap tuh bisa menikmati internet, tetap bisa membuat konten, tetap bisa membagikan informasi, tetap bisa juga berdiskusi, tapi kita perlu punya satu kemampuan penting, yaitu literasi digital. Sederhananya nih teman Pro2, kita harus punya kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

teman perdua, teman terbaik kamu. Nah, kalau kamu mendapatkan informasi yang bikin kamu langsung refleks, hah, serius ini beritanya, kamu jangan langsung share dulu lah, jangan kamu langsung anggap, oh ini kayaknya betul nih, langsung deh mau di share. Lakukan 3C dulu. Apa tuh 3C? Pertama ya, C yang pertama itu cek source-nya, cek sumbernya nih teman pro 2. Siapa sih yang pertama kali menyampaikannya, media apa, akun siapa, apakah sumbernya jelas. Kalau informasinya hanya katanya atau dapat dari teman atau info dari grup sebelah, nah itu lampu kuning dulu ya teman pro 2. Lalu cek yang kedua adalah cek tanggalnya. Ini sangat penting loh, karena salah satu cara informasi lama kembali viral adalah ketika orang membagikannya seolah-olah itu baru terjadi. Misalnya ada kejadian tahun 2023, tahun 2026 tiba-tiba muncul lagi captionnya terjadi hari ini. Padahal hari ini yang terjadi ya cuma kita hampir percaya. Nah, C yang terakhir nih teman pro 2 ini sering kali dilupain ya. Jangan hanya melihat potongan video, cek konteksnya seperti apa nih teman pro 2. Jadi lihat konteks lengkapnya. Apa sih yang terjadi sebelum dan sesudah? Apakah judulnya sesuai dengan isi? Apakah foto yang digunakan memang berasal dari peristiwa itu? Karena informasi yang benar pun bisa menjadi menyesatkan kalau dipotong dari konteksnya. Nah, dari tiga ini, cek sumbernya, cek tanggalnya, cek konteksnya. Mana nih yang paling sering kamu lakukan teman pro 2? Atau jujur-jujuran deh, selama ini kamu tidak melakukannya. No. Jangan lagi ya teman pro 2. Yang paling penting mulai pagi ini kita upgrade dikit ya kebiasaan digital kita, yaitu ketika kita menerima informasi jangan langsung asal share aja. Kamu harus cek dulu sumbernya, tanggalnya, dan juga konteksnya. Karena menjadi generasi digital tentunya bukan hanya siapa yang bisa menggunakan teknologi, tapi juga bisa bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Hari ini kita bahas Merdeka dari misinformasi ya. Hampir 1 jam di jam 8 ini teman Pro 2. Dan kalau kita tarik ke momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, ada satu hal menarik nih. Kemerdekaan memberi kita ruang untuk berbicara. Kita bebas berpendapat, bebas buat konten, bebas berbagi informasi, dan juga bebas berdiskusi. Tapi kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Kita punya kebebasan untuk mengetik, tapi kita juga punya kan tanggung jawab terhadap apa yang kita ketik. Kita punya kebebasan untuk membuat video, tapi kita juga harus memikirkan nih dampak dari video itu. Nah, kita punya kebebasan untuk share, tapi sebelum menekan tombol share itu, ada satu hal yang harus kita tanyakan. Apakah yang kita mau share ini sudah benar informasinya? Dan mungkin inilah bentuk kemerdekaan yang sangat sederhana di era digital. Kita tidak mudah dikendalikan oleh informasi. Jadi kita tidak langsung percaya hanya karena semua orang membicarakannya, atau kita tidak ikut menyebarkan hanya karena takut ketinggalan. Kita juga tidak langsung marah hanya karena melihat satu potongan video saja. Kita berhenti, kita cek, kita berpikir, baru kemudian kita mengambil sikap. Nah, teman Pro 2, mungkin di per hari ini bisa kamu challenge diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Namanya stop, check, dan share. Jadi setiap kali kamu menerima informasi yang bikin kamu ingin langsung meneruskannya, kamu stop dulu, jangan langsung share. Kemudian cek sumbernya, tanggal, dan konteksnya. Kalau sudah yakin, baru deh di-share. Dan kalau ternyata setelah dicek informasinya salah, ya jangan gengsi untuk bilang, okay, ternyata ini hoax, jangan diteruskan ya. Karena mengakui bahwa kita salah jauh lebih baik daripada mempertahankan informasi yang memang keliru. So, teman Pro 2, sekarang mau tahu dari kamu apa sih informasi atau hoax paling absurd yang pernah kamu percaya? Yang pernah percaya boleh deh gabung bareng Vivi di pagi hari ini di Spada. Yang pernah jadi korban berita besok libur? Kayaknya lebih ke ini ya, kita kira liburnya cuma 2 minggu, tahu-taunya jadi 2 tahun. Ada yang ingat ya, teman Pro 2? Nah, jadi 81 tahun Indonesia merdeka. Mungkin hari ini kita tidak sedang diminta melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mulai dari hal kecil, menjadi pengguna internet yang lebih kritis, menjadi pembuat konten yang lebih bertanggung jawab, menjadi orang yang tidak gampang ikut menyebarkan sesuatu hanya karena sedang viral. Karena menjaga Indonesia di era digital bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mendapatkan informasi, tapi siapa yang paling bijak menggunakannya.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik ya. Wah, udah jam 9 pagi, teman Pro 2, lebih 9 menit. Wah, waktu yang cantik ya, 99 teman Pro 2. Kita masih bersama di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi juga ya, temani kamu di siang hari ini. Siang, pagi lah ya, jelang siang teman Pro 2. Setelah tadi ya, kita bahas bagaimana sih caranya merdeka dari misinformasi. Sekarang kita masuk ke satu isu yang juga semakin dekat nih dengan kehidupan digital kita. Mungkin pertanyaannya gini, pernah tidak sih kamu merasa ingin punya uang lebih tapi inginnya cepat? Kayaknya semua orang maunya uangnya lebih ya. Karena kalau bicara tentang kebutuhan anak muda zaman now ataupun juga kebutuhan sehari-hari, ada nongkrongnya, ada cicilannya, kuota, transportasi, kebutuhan kuliah, keinginan beli sesuatu. Belum lagi kalau kita buka media sosial, lihat orang lain kayaknya, wah hidup so easy. Jalan-jalan, beli barang baru, ngopi di tempat fancy, ganti HP, dan akhirnya muncul deh satu pikiran, gimana ya caranya punya uang lebih tapi cepat. Nah, di titik seperti ini teman Pro 2, jalan pintas bisa kelihatan sangat menggoda, menggiurkan. Salah satunya judul judi online. Apalagi biasanya tuh datangnya dengan kalimat kedengarannya kecil ya. Coba aja dulu, cuma 10 ribu kok, siapa tahu menang. Kalau menang kan bisa balik modal. Nah, kalimat hanya 10 ribu. Ini sih yang harusnya kita hati-hati ya teman Pro 2. Karena persoalannya tuh bukan hanya nominal 10 ribunya. Persoalannya adalah setelah 10 ribu itu hilang, apa sih yang terjadi berikutnya? Misalnya hari ini kamu memasukkan 10 ribu rupiah, kalah. Kemudian muncul pikiran, ya udah deh coba 20 ribu rupiah kali ya, kalah lagi. Tadi hampir menang, coba sekali lagi. 50, kemudian 100, dan ketika mulai kalah, muncullah keinginan untuk mengembalikan uang yang sudah hilang. Ini sih yang berbahaya teman Pro 2, karena akhirnya kita bukan lagi bermain untuk mendapatkan uang. Kita mulai bermain untuk mengejar kekalahan. Padahal judi online ya memang dirancang untuk membuat orang terus bermain. Ada sensasi menang, rasa penasaran, ada juga harapan, siapa tahu kali ini. Dan ketika menang sekali kita bisa merasa, wah ternyata aku bisa nih ya, ini momen aku nih, ini jalannya nih. Padahal satu kemenangan tidak berarti kita punya kendali atas permainan itu. Jawab jujur dulu deh ya, kalau kamu punya 100 ribu hari ini teman Pro 2, kamu lebih pilih mana? Ditabung atau nongkrong dan makan bareng teman, atau kamu belikan sesuatu yang menang kamu, yang memang kamu butuhkan, atau cari cara agar 100 ribu itu bisa jadi lebih banyak dalam waktu cepat? Kalau jawabanmu yang terakhir, justru di sini nih yang kita perlu bahas. Karena keinginan mendapatkan sesuatu dengan cepat itu manusiawi, tapi tidak semua jalan cepat membawa kita ke tempat yang lebih baik. Benar bukan?

0: bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman pro dua, teman terbaik kamu. Nah, kita tuh sedang bahas ya yang baru gabung nih teman pro dua seputar perjudolan judi online. Jangan sampai masa depan kita dijudolkan ya teman pro dua. Amit-amit deh ya. Dan kita bahas lebih dalam lagi teman pro dua. Kalau kita semua tahu judi online itu berisiko, kenapa sih masih banyak orang yang terjebak? Ya jawabannya tidak sesederhana. Ya karena mereka tidak bisa kontrol diri. Enggak gitu teman pro dua. Karena bisa jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang tuh bisa terus terdorong untuk bermain. Salah satunya adalah ilusi uang cepat. Kita hidup di era ketika hampir semuanya serba instan. Pesan makanan beberapa menit datang, belanja tinggal klik, mau hiburan tinggal buka aplikasi, mau cari informasi tinggal cari. Akhirnya kita juga bisa terbiasa nih dengan pola pikir, karena kalau ada cara cepat kenapa harus cara lama? Masalahnya dalam urusan finansial dan kehidupan, sesuatu yang cepat belum tentu sesuatu yang baik. Judi online juga sering menggunakan berbagai bentuk promosi nih yang membuat aktivitas ini tuh terlihat seperti hiburan biasa. Ada istilah-istilah yang dibuat seolah ringan. Ada bonusnya, kemenangannya, testimoninya ada, tampilannya pun menarik. Ada narasi, modal kecil, bisa cuan, main santai. Padahal yang sering tidak diperlihatkan adalah berapa banyak sih uang yang sudah hilang. Nah, kalau kamu melihat seseorang posting ya, gila menang nih. Wah, tapi kamu tidak lihat kan ketika dia kalah berkali-kali. Kamu hanya melihat hasilnya, bukan proses kerugiannya. Inilah yang bisa membuat judi online itu terlihat lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Mirip kayak Instagram ya, teman pro 2. Kita lihat orang upload best day ever, tapi kita tidak lihat 23 jam lainnya. Bedanya kalau di media sosial yang dipotong adalah kehidupannya, kalau di judi online yang sering dipotong dari cerita adalah kerugiannya. Dan ada satu jebakan lain juga nih. Saya tinggal balikin nih uang yang tadi hilang. Misalnya kamu kalah dengan modal 100.000 rupiah, kemudian berpikir, ah tambah 100.000 rupiah, kalau menang ya bisa balik kan. Lalu kalah lagi, sekali lagi deh. Nah akhirnya uang yang awalnya hanya 100.000 bisa berkembang menjadi kerugian yang jauh lebih besar. Jadi kalau kamu atau orang di sekitar kamu mulai punya pola seperti ini, yang harus menang supaya balik modal, itu sudah menjadi alarm ya untuk berhenti dan cari bantuan. Karena tujuannya bermain sudah berubah, bukan lagi hiburan tapi mengejar kerugian. Dan yang perlu kita ingat juga, kalau seseorang itu sudah terjebak, respon kita tuh seharusnya bukan hanya makanya jangan main. Karena masalah seperti ini tuh bisa kompleks nih teman pro 2. Yang dibutuhkan juga adalah dukungan, ngobrol, mencari bantuan, mengakui masalah, dan mengambil langkah untuk berhenti. Karena meminta bantuan bukan berarti lemah nih, justru berarti kita sadar bahwa masa depan kita tuh terlalu berharga untuk dipertaruhkan.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman Pro juga kalau mendengar kata judi online mungkin yang langsung terpikir adalah uang. Padahal yang dipertaruhkan sebenarnya bisa jauh lebih banyak loh. Yang pertama ya tentu uang sih. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bisa habis. Ya, bahkan uang yang sebenarnya bukan milik kita. Waduh, lebih berat lagi nih. Dan ketika keuangan mulai berantakan, masalah berikutnya ya bisa jadi muncul. Lalu apalagi yang dipertaruhkan teman Pro 2 setelah uang? Waktu. Tuh, bayangin aja berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menunggu hasil, memikirkan permainan, mencari cara untuk mendapatkan uang kembali, atau terus mengecek apakah menang atau kalah nih. Padahal waktu itu bisa digunakan untuk belajar, kerja, olahraga, berkarya, bertemu keluarga, atau sekedar istirahat. Lalu yang bisa jadi dipertaruhkan apa? Hubungan. Ketika seseorang mulai mengalami masalah finansial akibat judi online, bisa muncullah kebohongan. Uangnya buat apa? Buat kebutuhan. Padahal tidak. Lama-lama kepercayaan orang lain bisa hilang. Hubungan dengan pasangan, teman, keluarga, bahkan rekan kerja. Dan yang keempat, masa depan. Ini sih yang paling penting teman Pro 2. Karena anak muda saat ini sebenarnya sedang membangun sesuatu. Itu sedang kuliah, sedang mencari pekerjaan, sedang membangun bisnis, sedang belajar, mengejar mimpi, menabung, atau sedang mencoba menjadi versi diri yang lebih baik. Tapi semua proses itu tentunya membutuhkan waktu sedikit demi sedikit. Makanya nih, jangan sampai kita punya financial plan 5 tahun, tapi punya juga financial disaster 5 hari. Waduh. Kita sering berpikir ya teman Pro 2, masa depan itu masih jauh, masih muda, nanti juga bisa cari lagi, cuma dikit ini. Padahal kebiasaan kecil yang terus diulang ya bisa jadi menghasilkan dampak yang besar. Jadi kalau hari ini ada yang mengajak, coba aja modalnya kecil kok, siapa tahu hoki. Coba berhenti sejenak dan tanya ke diri kamu, kalau kamu kehilangan uang ini apa sih yang harus kamu korbankan? Makanan, transportasi kamu, tabungan, kebutuhan kuliah kah, keluarga kah? Kalau jawabannya ada nih, berarti uang itu sebenarnya punya tujuan yang jauh lebih penting. Mungkin sekarang teman Pro 2, Vivi mau ngajak kamu ikut satu permainan yang sederhana. Bukan judi ya, tenang. Vivi juga gak mau. Namanya pilih masa depan kamu. Kalau kamu punya uang 500 ribu rupiah nih, dan harus memilih satu. A, ditabung. B, dipakai ikut kursus atau belajar skill baru. C, dipakai untuk kebutuhan yang memang penting. D, dipakai mencari keuntungan instan yang belum tentu kembali. Menurut kamu, mana nih yang paling masuk akal? A, B, C, atau D? Kamu bisa gabung bareng Vivi ya di pagi hari ini teman Pro 2 melalui chat atau voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari 0821-8830-908. Karena kadang ya teman Pro 2, cara kita memperlakukan uang hari ini adalah gambaran kecil tentang bagaimana kita sedang membangun masa depan. So, kalau kamu punya uang 500 ribu nih saat ini, kamu mau gunain untuk apa nih teman Pro 2?

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga Vivi harus sign out di pukul 10 pagi nanti. Karena sepadanya berakhir, Vivi juga harus berakhir nih siarannya. Di santai siang nanti, tenang aja, ada Riani yang bakal temenin kamu. Hai.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang.
0: Yeah, how are you today?
1: Yeah, I'm good, everything's good. Okay. Yeah, pada hari ini juga Riani ready banget ya untuk temani teman Pro 2. Okay. Di santai siang sampai nanti di jam 3. So buat Vivi, selamat istirahat.
0: Okay, selamat bertugas Riani. Baik teman Pro 2, ada Riani tuh yang udah ready ya teman Pro 2 menemani kamu di perjalanan santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi ya. Tapi bukan di pagi, di malam sih teman Pro 2. Oke deh, buat teman Pro 2, pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kota Kendari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering yang diperkirakan terjadi selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut berkaitan dengan potensi defisit curah hujan yang dapat memicu sejumlah dampak, mulai dari kekeringan hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Kendari. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Kendari nomor 600 tahun 2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan kondisi musim kering perlu dihadapi dengan kesiapan bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Info Pro 2. Dari informasi terakhir teman Pradio, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang memiliki kendaraan berusia tua. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan usia dan penyusutannya. Keringanan diberikan melalui mekanisme penyusutan nilai kendaraan sebesar 5% setiap tahun dengan masa maksimal 5 tahun. Dengan kebijakan tersebut, nilai kendaraan yang menjadi dasar pengenaan pajak akan disesuaikan berdasarkan umur ekonomis kendaraan. Info Pro 2. Tim pengabdian kepada masyarakat dari dua perguruan tinggi di Kendari melaksanakan pelatihan sekaligus pendampingan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok kepada kelompok Tani Al-Hikmah di Desa Alebo, Kecamatan Konda pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan desa binaan yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Melalui kolaborasi lintas keilmuan antara Universitas Muhammadiyah Kendari dan Institut Teknologi Kesehatan Avisana Kendari, program ini menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi hadir membawa solusi teknologi yang tepat guna. Desa Alebo diharapkan semakin mandiri dalam penyediaan pangan, sekaligus memiliki keterampilan baru yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan di masa depan. Demikian info Pradu yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Selamat siang teman Pradue. Hari ini kita ketemu lagi nih di Santai Siang. Dan Riani pastinya Ria bakal temani kamu sampai nanti di jam 3 teman Pradue. Agak hangat ya pagi hari ini ya. Ini jelang siang udah mulai panas ya teman Pradue. Pasti ini untuk kamu tetap terjaga dari air minum. Iya benar banget. Tubuh itu harus terhidrasi apalagi di musim panas kayak gini teman Pradue. Dan pastinya harus tetap happy karena Riani bakal temani kamu di perjalanan Santai Siang untuk temani kamu beraktivitas. Pokoknya lagi ngapain kamu deh. Pokoknya hari ini, siang ini bareng Riani di Santai Siang. Dan di awal pertemuan kita, kita bakal bareng-bareng pastinya di hitlist teman Pradue sampai nanti di jam 12. So ya, buat kamu pengen request lagu boleh banget. Nanti kamu boleh DM di Instagram di @pro2kendari atau langsung WhatsApp 0821-8830-908 teman Pradue. Kita udah dengar tadi ya lagunya Agnes Mo, Got Me Figure Out. Itu aduh kayaknya salah satu lagu yang bisa bikin kita lebih semangat lagi teman Pradue, biar bisa lebih produktif gak sih? Iya, ini kan masih hari kerja ya, masih weekdays. Tapi gak terasa ya teman Pradue, udah 20 Agustus. Aduh, Agustus cepet banget lagi ya kan, tiba-tiba udah tanggal 20. Aduh, tapi kita tuh harus tetap semangat ya teman Pradue. Walaupun mungkin banyak hal yang harus dikerjakan di hari ini, tapi harus tetap happy dong ya. Dan juga nih teman Pradue, hari ini mau sapa-sapa juga buat kamu yang masih sering dengerin Pradue, stay tune ya. Karena nanti bakal ada lagu-lagu pilihan yang bakal Riani puterin ke ruang denger kamu. Semoga kamu bisa terhibur ya teman Pradue. Dan kamu tahu gak sih teman Pradue, udah ada yang aduh, sepagi itu nih udah ada Lara Purnamasari. Hai, selamat pagi Lara. Kamu udah request aja ini. Sumpah, ini benar-benar requestan awal paling pertama ya teman Pradue. Doi udah stay kayaknya dari pagi. Ini ada Lara yang katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo Vampire. Kayaknya doi memang benar-benar suka Olivia Rodrigo teman Pradue. Iya, lagunya udah Riani siapin. Dan juga nanti Riani mau ajak kamu untuk jedak-jeduk Gen Z. Iya, ada Garam dan Madu dari Tensi, Naikila dan juga James C teman Pradue. Saya Tengah Diver, stay tune di Pradue Fungkendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Akulah dia, Drive dengan new version, teman Radio. Gimana? Lebih gacor kan dari versi lamanya, teman Radio? Iya sih. Kayaknya akhir-akhir ini banyak lagu lama yang di aransemen ulang sampai akhirnya dibawa lagi dan relate sama anak-anak muda masa kini, teman Radio. Gimana? Kamu suka gak lagunya? Gak apa-apa kalau misal kamu gak terlalu suka, teman Radio. Tapi yang pasti kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin siang hari ini, entahlah itu buat dirimu atau buat seseorang nun jauh di sana, teman Radio, boleh banget kamu tinggal request aja via DM Instagram, boleh banget di @pro2kendari atau di WhatsApp pro2082188309908. Reni masih tunggu sampai nanti di jam 12 siang, teman Radio. Tapi sembari itu Reni bakal puterin dulu lagu-lagu pilihan Reni. Selanjutnya bakal ada Boa dengan Crazier, teman Radio. Ini salah satu nyanyi K-pop yang viral banget pada zamannya. Itu kayaknya kita masih waktu masih sekolah gak sih, teman Pradua? Doi udah muncul dengan ciri khasnya yang mana itu suka ada dance-dance unik yang biasa dibawa sama dia tuh. Nah sekarang doi masih eksis ya, teman Pradua. Ini kayak gak lekang oleh zaman sih buah ini ya, teman Pradua, dengan lagunya Crazier yang udah nangkrang di Pradua udah lama banget juga, teman Radio. Tapi bakal Reni puterin lagi ke kamu. And then nanti bakal ada Adrian Halif dengan Menawan. Aduh, ini sesuatu lagu yang bisa kamu gunain untuk flirting. Iya, agak centil-centil manja gitu, teman Radio ya. Tapi semoga kamu tetap terhibur ya. And then kita bakal pendinginan ke yang santuy-santuy, ada Batas Senja dengan Nanti Kita Seperti Ini, sebuah lagu yang menggambarkan rencana masa depan bersama dengan orang yang dicintai. Waduh, hangat banget sih. Kayaknya ini cocok banget nih siang-siang, teman-teman. Saya ini dia, check it out.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di Santai Siang. Kali ini kita ada update dulu nih dari Run Entertainment yang resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive SC Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara, teman Pro 2. Nah, tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Run Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Di mana Nagita Slavina sebagai perwakilan Run yang mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive, teman Pro 2. Ia juga menyebut kesempatan tersebut menjadi kali pertama Run Entertainment menjadi promotor untuk band besar The Massive. Keren banget ya teman Brady W. Kita tahu kalau The Massive ini adalah band lama tapi masih langgeng sampai sekarang dengan formasinya yang masih lengkap, teman Brady W. By the way, kita masih bareng-bareng ya di Santai Siang kali ini, masih di Hitlist juga. Mau tunggu requestan dari kamu sampai jam 12 masih lama sih ya teman Brady W. Tapi buat kamu yang pengen request, boleh banget kamu DM di WhatsApp, DM di Instagram Pro 2 @pro2kendari atau di WhatsApp langsung 0821-8830908, teman Brady Wah. Tadi udah siapin juga adalah lagunya Ghea Indrawari, teman Brady Wah, dengan Oh Tuhan. Ini salah satu lagu yang cakep juga ya dari Ghea, teman Brady Wah ya. FYI, Ghea ini memang selalu membawakan musik-musik yang identik sama dia. Pokoknya walaupun lagu orang lain ya dibawain sama Ghea, itu rasanya lagu Ghea gitu. Apalagi lagunya memang, teman Brady Wah. And then bakal ada Eve dengan Love Dive-nya, teman Brady Wah. Kita bergeser ke K-pop dulu and then balik lagi nanti dengan Wizzy Glow, teman Brady Wah. So, ini dia, check it out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Lompat-lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Pasti kita masih ada di hitlist juga teman Pro 2. Kamu tahu gak sih ada salah satu lagu yang lagi viral banget di TikTok beberapa waktu belakangan ini, bahkan sampai hari ini masih ramai juga teman Pro 2. Lagunya Katy Perry yang The One That Got Away. Iya, ini emang lagu yang cukup lama teman Pro 2, tapi viral lagi dan banyak yang cover lagi teman Pro 2. Lagunya tuh menceritakan tentang kenangan masa lalu dan penyesalan mendalam tentang seseorang yang kehilangan sosok yang sangat dicintai akibat berpisah, mungkin karena hal-hal yang sulit teman berdua, entah itu keadaan atau memang mereka yang tidak cocok. Tapi The One That Got Away menggambarkan sosok yang memang sudah pergi meninggalkan kita dan kita masih stay di tempat yang sama. Waduh, kayaknya ini relate untuk beberapa orang atau mungkin kamu juga teman berdua. Reni bakal puterin ke ruang dengan kamu karena ini salah satu lagu yang Reni suka juga. And then kita masih bakal stay di hitlist sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Reni masih tunggu kamu. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di DM Instagram @pro2kendari atau langsung di WhatsApp 0821 883 0908.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hitlist yang hari ini. Baru aja dengerin lagu Inona dengan Sad Face, Someone Very Well. Salah satu lagu, tapi gak bisa dibilang satu-satu deh. Semua lagu Nona tuh terkenal ya teman-teman berdua, karena tuh mereka benar-benar membawa ciri khasnya mereka sampai ke taraf internasional. Bangga gak sih punya Nona teman-teman berdua? By the way, kita masih bakal bareng-bareng ya sampai nanti di jam 12. Untuk kamu yang pengen request lagu boleh banget, Riani masih tunggu sampai nanti siang ini teman-teman berdua. Boleh banget kamu DM via DM Instagram @prodiwakendari atau di WhatsApp 0821883098. Ada lagu selanjutnya yang udah Riani siapin juga buat kamu siang hari ini teman-teman berdua. Ada Ariana Grande dengan Thank You Next, dan juga disusul dengan Tulus, Teh Hijaunya teman-teman berdua. Mungkin kamu lagi ada yang lagi teh hijau juga, tapi ini bukan soal minuman. Ini lebih daripada itu teman-teman berdua. Dan nanti bakal ada Anne Marie dengan Depressed. So ini dia, check it out.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Lawan FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman terbaik, pernah gak sih kamu mikirin kalau misal kamu pengen punya pacar dan itu kamu harus lebih happy dari biasanya, lebih keren dari biasanya. Ya, mungkin lagu Yura Yunita Harus Bahagia itu bisa mewakili perasaan kamu, teman terbaik, yang bakal Riani hadirkan selanjutnya. And then kita bakal ke Lay Love dan juga Vidi dengan Run Back to You. Salah satu lagu yang cakep juga nih kita dengerin siang-siang, teman terbaik. So ya, buat yang suka overthinking juga, ada Noah featuring Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala. Hope you enjoy ya teman-teman. Ini dia, check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu, masih bareng Riani teman Radio di perjalanan santai siang kali ini. Kita masih bareng-bareng di Hitlist. Pastinya Riani masih tunggu buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Radio. Tapi ada yang udah request juga nih, langsungnya di kontak Riani ya, bukan di Pradua teman Radio. Katanya pengen dengerin lagunya Hindia, Beneran Salah Karir Tak Ada Artinya. Doi gak mau disebutin namanya, ya udahlah gak apa-apa, yang penting lagunya buat kamu ya. Dan juga nanti bakal ada Baby Monster dengan I Like It, teman Pradua, dan juga ada Nicki dengan High School in Jakarta. So, hope you enjoy teman Pradua, check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

90.8 FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Santai Siang teman Pradio. Tapi jelang pukul 12 headlines harus segera berakhir. Thank you banget untuk kamu yang udah dengerin dan juga yang udah request. Untuk kamu yang belum sempat request, it's okay. Nanti kamu boleh request lagi di esok hari teman Pradio di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan pastinya Riani masih temani kamu di Santai Siang ini sampai nanti di jam 3 ya teman Pradio. Satu lagi terakhir mengakhiri perjumpaan kita di headlist, ada Sal Priyadi dengan foto kita blur. Dan nanti kita masih bakal lanjut lagi di Muda Kreatif. Saya Don't Get Anywhere, station di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Dan saat ini kita ada di Muda Kreatif. Kalau ada di segmen ini, pasti kita tuh langsung muter otak gimana caranya biar cepet cuan teman Pro 2. Iya, kita harus memanfaatkan keadaan yang ada. Contoh kayak sekarang nih, lagi musim panas nih teman Pro 2. Kira-kira apa ya yang bisa kita jadiin ide usaha di cuaca yang panas ini, tapi yang pasti bisa menghasilkan cuan. Nah, salah satu hal yang paling identik dengan musim panas adalah minuman segar. Yes, of course, teman Pro 2. Es teh, es jeruk, es buah, segala macam es-esan. Dan juga minuman kekinian itu potensi penjualannya tuh tinggi saat cuaca terik. Terutama di area perkantoran, kampus, sekolah, ataupun juga pusat keramaian, teman Pro 2. Kunci keberhasilannya ada di kualitas bahan, kebersihan, dan ketepatan lokasinya. Tapi kalau misal kamu pengen memanfaatkan media sosial yang kamu punya, boleh banget kamu pakai sistem PO ya teman Radio pre-order. Jadi kalau misal ada yang pesan, baru deh kamu buatin. Selain itu fresh, itu juga meminimalisir kerugian yang bakal kamu rasakan. Dan pastinya teman Radio ini cocok banget untuk kamu lakukan di musim panas. Karena ya orang tuh sering banget yang namanya aus ya teman Radio. Sometimes kita pengen minum yang berasa gak sih. Dan ini cocok banget untuk kamu coba teman-teman berdua.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Radio Pengendali, teman terbaik kamu. Teman radio di beberapa wilayah kalau lagi musim kemarau tuh bisa menyebabkan pasokan air berkurang ya. Ini membuka peluang usaha distribusi air bersih via tangki ataupun juga pengisian tandon, teman radio. Nah, usaha ini membutuhkan modal, perizinan dan jaringan distribusi yang memadai. Tapi potensinya besar di daerah yang rawan kekeringan. So, penyediaan air bersih tuh boleh banget untuk kamu coba usahanya pas lagi musim panas, teman radio. Nah, selain itu, kalau lagi musim panas ya, musim kemarau tuh identik dengan jalan berdebu gak sih? Itu bikin kendaraan tuh lebih cepat kotor. Nah, permintaan jasa cuci motor dan mobil biasanya tuh meningkat signifikan, teman radio. Nah, di sisi lain, penggunaan AC di rumah dan kantor juga pastinya melonjak. Jadi, kamu bisa buat layanan servis dan pencucian AC tuh karena makin banyak dicari, teman radio. Yang penting itu sesuai dengan skill yang kamu punya ya, teman radio. Tapi kayaknya kalau jasa cuci kendaraan itu boleh aja sih ya, bebas untuk siapapun. Tapi kalau misal kamu pengen buka jasa service AC itu benar-benar kamu harus jago, harus pinter di situ biar karyawan pelanggannya kamu itu nggak cuma servisnya satu kali aja ke kamu. Nanti kan kalau misal next ada masalah terkait dengan AC kan pasti langsung hubungin kamu, teman radio.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai sih. Kita masih info juga nih bagaimana caranya memanfaatkan musim kemarau tapi dengan cuan, teman Pro 2. Ini cuan banget nih teman Pro 2. Kalau misal di musim panas ini kamu melihat sekeliling kira-kira apa gitu yang dibutuhin orang-orang ya kan. Nah, kamu juga bisa nih bikin usaha es krim. Hah, teman Pro 2. Wah, kalau cuaca panas tuh ya kita tuh pengen yang seger-seger, yang dingin-dingin kan. Nah, es krim tuh salah satu hal yang bisa kamu coba untuk usahakan teman Pro 2. Karena pelaku usaha yang menjual es krim tuh bisa membuat produk sendiri dengan berbagai varian rasa ataupun juga menjadi reseller dengan merek tertentu. Nah, lokasinya kamu bisa target di objek wisata atau di taman atau di kawasan pendidikan yang biasanya punya potensi pasar yang besar, teman Pro 2. Nah, selain itu kamu juga bisa jual kipas angin, teman Pro 2. Iya, kipas yang manual ataupun juga kipas elektrik, atau kamu bisa membuka penyewaan kipas angin air dan peralatan pendingin. Di mana acara luar ruangan seperti pernikahan, bazar ataupun juga kegiatan komunitas itu butuh banget yang namanya pendingin tambahan. Nah, ini bisnis yang bisa kamu coba, teman Pro 2, karena bisa memungkinkan kamu untuk mendapatkan pendapatan berulang dari aset yang sama.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Radio Funkin dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 1 siang. Kita masih bakal bareng-bareng ya di Santai Siang. Nanti bakal Reni update juga informasi olahraga di sport update. Dan pasti masih temani kamu sampai nanti di jam 3. So, don't go anywhere, stay tune di Radio Funkin dari teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat pulang pulang lamaran FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang, dan saat ini kita ada di Sport Update. Teman Pro 2, ada kabar dari Timnas Futsal Indonesia yang kalah dari Palma FC. Teman Pro 2, mereka menelan kekalahan dengan skor 1-6 saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba. Nah, pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di lapangan Consolo Dead Kantada di kota Kantada pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Laga uji coba kedua tersebut diselenggarakan dalam rangkaian program pemusatan latihan skuad Garuda selama di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia, teman Pro 2. Nah, dalam jalan pertandingan, kedua tim tampil saling menyerang. Namun, pemain lawan Fabino membuka keunggulan Palma FC pada menit kedua sebelum Deiva mencetak gol menit ke-6. Memasuki babak kedua pertandingan, Ernesto mencetak gol kelima bagi tim tuan rumah pada menit ke-21. Timnas Futsal Indonesia sempat memperkecil skor lewat torehan gol pemain Reza Gunawan pada menit ke-28. Gol kedua dari Ernesto pada menit ke-31 akhirnya memastikan kemenangan telak bagi tim Palma FC. Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranawan menegaskan pentingnya bertanding menghadapi tim lawan yang berkualitas tinggi. Nah, negara Spanyol sendiri menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia serta asal dari pelatih Hector Souto. Rangkaian uji coba internasional ini difokuskan sebagai persiapan jangka panjang menyongsong gelar Piala Dunia Futsal 2028.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat pulang pada Lamaran FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sport Update bareng Rian. Ada Barcelona yang memenangkan Festa del Gamper Estrella Damm ke-61 dengan mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1, teman Pro 2. Lagi dimainkan di Spotify Camp Nou pada Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.224 penggemar dengan Hamzah Abdul Karim dan Rapina mencetak gol di babak pertama. Rapina berkolaborasi bersama dengan Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini, teman Pradua. Sementara Abdul Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rapina sendiri menggandakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Al Ahli membalas di babak kedua melalui Zizo yang mengontrol dengan luar biasa sebelum memukul Joan Garcia pada menit ke-51. Anthony Gordon mengira dia mencetak gol ketiga namun dianulir karena pelanggaran. Sementara Gordon juga gagal mengeksekusi penalti di menit ke-89 yang diselamatkan El Shenawy. Nah, trofi ini adalah gambar pertama di Spotify Camp Nou. Dalam 4 tahun, Flake melakukan 6 perubahan di jeda dengan Dani Olmo dan Anthony Gordon di antara pemain yang diturunkan. Mereka akan berusaha mempertahankan gelar La Liga saat bertandang ke Elche pada hari Minggu, teman Radio. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barca semasa menyambut musim kompetisi 2026-2027.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman radio tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Cheng Chason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Rabu 19 Agustus kemarin, teman radio. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Chia Hang Chia Son Tai. Nah, Jojo menyampaikan bahwa pada dirinya memulai dengan terlalu tegang, agak panik dan tidak percaya diri untuk menggunakan strategi. Jojo melanjutkan bahwa dirinya mencoba untuk bermain lebih tenang dan hal itu membuahkan hasil yang cukup memuaskan meskipun tidak cukup untuk merebut kemenangan pada game pertama. Sementara pada game kedua, Jojo mengira lawan akan melepaskan game untuk mempersiapkan diri ke rubber match. Ia sempat terkejut dengan daya juang dari Jia yang mencoba untuk mengejar selisih poin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pradevongin dari teman terbaik kamu, teman Pradio masih bareng Riani di Santai Siang. Dan gak terasa ya udah mau jam 2 aja nih teman Pradio. Hope you enjoy this afternoon yang pasti Riani masih bakal temani kamu di satu jam tersisa kebersamaan kita sampai nanti di jam 3 sore teman Pradio. So don't get anywhere, stay tune di Pradio Fungin dari teman terbaik kamu.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pada teman FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, resmi menjadi film terlaris sepanjang karir sang sutradara setelah meraup lebih dari 1,1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah di box office global, teman Pro 2. Nah, pencapaian tersebut membuat film yang dibintangi oleh Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, dan Zendaya ini melampaui The Dark Knight Rises tahun 2012 silam yang sebelumnya menjadi film Nolan dengan pendapatan tertinggi. Nah, selain menjadi film terlaris Nolan, The Odyssey juga mencatat pembukaan global terbesar sepanjang karirnya dengan sekitar 264 juta US dollar, di mana film yang diadaptasi dari epos Yunani karya Homer ini dirilis pada 17 Juli 2026 kemarin dan masih melanjutkan penayangannya secara global termasuk di China yang baru merilis film tersebut pada 14 Agustus kemarin, teman radio. Hayo, siapa yang udah nonton The Odyssey atau mungkin kamu masih mengatur jadwal untuk menontonnya, teman radio? Buru sebelum gulung layar ya, teman radio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman Radio. Film seni merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Menurutnya, perubahan dalam diri seseorang membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Nah, salah satu penonton juga mengaku melihat perjalanan Hikmah sebagai gambaran dari pengalaman pribadinya. Ia merasa beberapa adegan dalam film mengingatkannya pada masa ketika menghadapi tekanan dan kelelahan. Film Seni Merayu Tuhan merupakan produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar, di mana film ini dibintangi oleh Ari Irham, Teuku Rizky, Lutesha, serta sejumlah pemeran lainnya, dan kini sedang tayang di bioskop, teman-teman.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat ulang tahun FM Radio Akin dari teman terbaik kamu. Teman Radio ada updatean dari Joe Taslim dan juga Madong Sok yang resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3 bersama dengan Chris Hemsworth yang kembali sebagai Tyler Rake, teman Radio. Keduanya menjadi bagian dari deretan pemeran baru bersama Pierce Brosnan, Chi Louis Perry, dan juga Sienna Gudong. Sementara Idris Elba dan Gal Sifteh Faharani juga akan kembali tampil. Nah, film ketiga waralaba Netflix ini telah memulai proses produksi di Australia dengan Sam Hargrave yang kembali sebagai sutradara dan David Whale sebagai penulis skenarionya. Nah, detail plot serta karakter yang dimainkan Joe Taslim dan Madong Sok masih dirahasiakan, teman-teman Radio. Sementara itu, Madong Sok sebelumnya juga dipastikan menjadi pemeran utama Taigo, film spin-off Korea dari Semesta Extraction bersama dengan Lisa Blackpink.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Fun FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 3 sore, santai siang harus segera berakhir. Dan juga Reni harus sign out dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti di sore ceria bakal ada Dimas yang temenin kamu. Hai.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore, gimana hari ini?
1: Agak hectic ya, soal aku dari pagi nih. Dari pagi di kantor, tapi senang banget akhirnya nanti kebagian nemenin teman Pro 2 di sore ceria. Gitu. Jadi untuk Riani kayak kita gantian deh. Aku ingin duduk di singgah sana.
0: Oh iya. Baik, saya juga mau pulang istirahat sih ya.
1: Betul.
0: Selamat bertugas Dimas. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Kendari, jadi kamu tetap setia aja dengerin, karena nanti bakal update juga informasi terbaru plus lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu. Riani pamit teman Pro 2, dan Gani Way station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro
1: 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari saat ini tengah mematangkan penerapan Smart City sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan juga integrasi data. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa Smart City bukan sekedar soal teknologi canggih, tapi bagaimana teknologi itu benar-benar bisa mempermudah masyarakat mendapatkan layanan pemerintah yang lebih cepat, mudah, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Pemkot juga mendorong integrasi data antar OPD sehingga informasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Data yang terhubung nantinya bisa membantu pemerintah mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan secara lebih akurat. Menariknya, konsep Smart City ini juga akan menyentuh berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga transportasi. Jadi harapannya, Kota Kendari bukan cuma semakin digital, tetapi juga semakin praktis dan nyaman untuk warganya. Ada kabar membanggakan datang dari pemerintah Kota Kendari, teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari berhasil meraih peringkat 1 pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH se-Sulawesi Tenggara tahun 2026 dengan predikat AA atau istimewa dengan nilai mencapai 92. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sultra kepada Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam upacara Hari Pengayoman ke-81 di Kendari, Rabu 19 Agustus 2026. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Kendari juga menerima penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atas partisipasi dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026 dengan predikat sangat baik. Capaian ini menjadi bukti upaya pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat transparansi, dokumentasi hukum, sekaligus meningkatkan kualitas regulasi daerah. Harapannya prestasi ini tidak cuma menjadi penghargaan di atas kertas, tapi juga berdampak langsung kepada masyarakat lewat tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Informasi selanjutnya datang dari Kota Bau-Bau, teman Pro 2. Tim penggerak PKK bersama pemerintah Kota Bau-Bau menggelar bimbingan teknis pengelolaan posyandu bidang kesehatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti para ketua tim pembina posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bau-Bau. Dalam kegiatan ini, posyandu didorong untuk tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pusat layanan kesehatan terpadu yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan ini mencakup upaya menekan angka stunting, meningkatkan cakupan imunisasi, memantau tumbuh kembang anak sampai pelayanan bagi kelompok lanjut usia. Ada 3 hal yang jadi perhatian teman Pro 2, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi dan pengelolaan data yang lebih akurat. Harapannya, posyandu makin aktif, layanannya semakin lengkap, dan tentunya masyarakat Kota Bau-Bau semakin sehat. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di Sore Ceria yang kita mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

98 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yeay, akhirnya ketemu lagi bareng Dimas di sore ceria nih ya, di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Masya Allah, udah tanggal 20 aja nih teman Pro 2 ya. 11 hari lagi kita udah ada bulan baru nih, udah ketemu bulan baru. Masya Allah, time flies so fast ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar hari ini? Semoga baik, sehat dan juga bahagia ya, amin gitu. Dan semoga kamu juga masih semangat karena ada Dimas nih di sore ceria yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya Dimas sudah nyiapin banyak informasi-informasi menarik ya yang akan kita bahas. Dimas juga sudah nantinya akan menghadirkan bintang tamu di Bisik ya jam 4 sore. Dan tentunya lagu-lagu yang siap menemani sore ceria kamu, santai sore kamu, sampai kamu nanti jogging di sore hari. By the way teman Pro 2 ya, ini di luar alhamdulillah ya, semakin sore semakin mendung ya. Maksudnya berawan ya, gak mendung gitu, karena mendung belum tentu hujan gitu, berawan. Jadi yang tadinya di jam 10 sampai jam 2 siang tadi hot banget ya. Dimas sampai stok coklat banyak banget teman Pro 2 pakai es gitu ya. Alhamdulillah dikasih adem nih. Saatnya kita bisa beraktivitas lebih leluasa lagi di luar ruangan. Jadi teman Pro 2 lagi ngapain kamu? Nanti gabung ya di WhatsApp kita dan di TikTok live kita di jam 4 sore nanti. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

teman-teman, Pro2 kembali lagi bersama Dimas nih di sharing informasi lokal ya di jam 3 sore. Buat kamu nih anak-anak muda yang punya motor atau mobil tua, teman Pro2, entah itu motor klasik, motor peninggalan orang tua, atau kendaraan yang justru semakin tua semakin sayang banget untuk dijual ya. Ada kabar baik nih untuk kamu semua nih teman Pro2. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini sekarang lagi memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk kendaraan lama nih, asik. Jadi berdasarkan Pergub Sultra nomor 6 tahun 2026, kendaraan yang dibuat sebelum tahun 2025 mendapatkan penyesuaian nilai jual kendaraan berdasarkan penyusutan. Sederhananya tuh gini, semakin lama usia kendaraan kamu, terus nilai ekonomisnya juga akan ikut turun nih. Nah, penyesuaian ini juga membuat dasar pengenaan pajak jadi lebih ringan gitu. Kebijakan ini mulai berlaku 17 Agustus 2026 kemarin ya, teman Pro2. Dan salah satu tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pemilik kendaraan supaya tetap tertib membayar pajak gitu. Nah, jadi untuk kamu yang punya hobi otomotif gitu dan punya kendaraan tua, ini tuh bisa jadi momentum untuk cek lagi nih status pajak kendaraan kamu, teman Pro2. Jangan karena motornya tua ya, pajaknya malah ikut dilupain. Untung-untung tua dibiarin aja gitu ya. Karena ngerawat kendaraan lawas tuh bukan cuma soal restorasi ya. Ini tuh ada kaitannya sama passion kita nih ya di bidang otomotif gitu. Jangan cuma soal modifikasi juga atau pengennya tampil kece di jalan aja nih punya motor atau kendaraan tua, tapi ternyata kewajiban pajaknya gak kamu urus. Ya, jadi pastiin sekali lagi surat-suratnya, kewajiban pajaknya beres, teman Pro2. Old but gold, nah itu tuh boleh, tapi pajaknya jangan sampai old and overdue ya.

Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Masih bersama Dimas di Sore Ceria ya teman Fredua. Masih di share informasi lokal nih ya. Kalau misalnya kamu lagi cari alasan untuk healing tipis-tipis sambil cari spot baru ya, pengen keluar kota Kendari gitu, Dimas mau kasih kamu satu rekomendasi tempat yang bisa masuk bucket list kamu nih, yaitu Konkep, Konawe Kepulauan teman Fredua. Berdepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Konawe Kepulauan ini meresmikan Masjid Agung Al-Amal di Langara. Nah, yang bikin menarik ini teman Fredua, masjidnya berdiri megah di tepi laut dengan panorama pasir Langara dan punya desain arsitektur yang terinspirasi dari Taj Mahal di India. Ih, keren banget ya. Kebayang nggak teman Fredua? Bangunannya megah, ada laut di pemandangan mata kita gitu ya. Suasana bisa jadi spot yang cakep banget untuk nikmatin senja di sore hari gitu. Tapi tentunya masjid ini bukan sekedar tempat untuk foto-foto aja ya. Karena Masjid Agung Al-Amal ini diproyeksikan menjadi ikon Konawe Kepulauan sekaligus destinasi wisata religi nih, lengkap dengan ruang untuk kegiatan pendidikan agama, sosial, dan juga pembinaan generasi muda. Jadi, kalau misalnya kamu semua yang punya rencana main ke Konawe Kepulauan ya, Masjid Agung Al-Amal ini bisa banget masuk itinerary kamu nih teman Fredua ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan di sana, hormati fungsi masjid sebagai tempat ibadah teman Fredua. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya foto-foto, jangan sampai sibuk bikin konten sampai lupa menikmati panorama pesisir laut Langara ya. Siapa nih yang udah pernah ke Konkep atau malah baru tahu kalau di sana ada spot keren ini?
1: Kata siapa kemerdekaan cuma tentang upacara, tentang bendera yang berkibar, atau tentang tanggal merah di kalender? Buat kita yang muda, kemerdekaan adalah tentang apa yang kita lakukan setelah semua itu. Tentang berani punya mimpi, berani belajar, berani bekerja, dan berani menciptakan sesuatu untuk peduli dengan sekitar. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur gak dibangun oleh 1-2 orang, tapi oleh jutaan langkah kecil termasuk langkah kita. Dari anak muda Kendari yang berkarya, dari tangan yang memilih membantu, dari pikiran yang memilih menciptakan, dan dari hati yang tetap percaya Indonesia bisa lebih baik. Dari Program Madua RRI Kendari, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

mau Dimas ingetin ke kamu semua nih bareng-bareng ya. Kalau hari ini tanggal 20 Agustus 2026 tercatat ada dua aktivitas gempa di wilayah Sulawesi Tenggara. Yang pertama terjadi di Buton Tengah, teman Pro 2, sekitar pukul 3 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah ya, dengan magnitudo 2,0 dan kedalaman 2 km. Kemudian sekitar pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, gempa ini kembali tercatat di wilayah Munani, teman Pro 2, dengan magnitudo 2,7 dan kedalaman 8 km. Kabar baiknya, sampai informasi ini disampaikan, teman Pro 2, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban. Dan BMKG juga belum merilis keterangan bahwa kedua gempa tersebut dirasakan masyarakat nih. Jadi buat kamu semua yang lagi mendengar informasi ini ya, di rumah, di kampus, di kantor, di mobil, teman Pro 2, terutama kamu nih anak muda yang mungkin sehari-hari gak bisa lepas dari handphone, satu hal penting banget, jangan sampai kita lebih cepat menyebarkan informasi daripada mengecek kebenarannya. Karena ketika ada gempa ya, biasanya grup WhatsApp itu langsung rame, story-story juga rame gitu ya. Nah, intinya yang terakhir ini jangan langsung dipercaya, apalagi langsung di forward kemana-mana kalau misalnya ada hal yang kurang tepat informasinya. Jadi kalau misalnya ada informasi soal gempa, tsunami atau bencana lainnya ya, cek dulu sumber resminya, salah satunya melalui BMKG, atau nanti kamu, kalau misalnya handphone kamu tertaut ya dengan aplikasi tanggap bencananya Google, itu handphone kamu langsung dikasih informasi atau alarm urgensi gitu. Jangan cuma percaya screenshot, teman Pro 2, broadcast atau video yang sumbernya nggak jelas gitu. Dengerin aja di Pro 2 gitu. Satu lagi nih ya teman Pro 2, gempa kecil bukan berarti kita harus panik ya, tapi juga bukan berarti kita boleh abaikan. Justru ini jadi pengingat kita semua untuk tahu apa yang harus kita lakukan ketika bencana ini benar-benar terjadi. Kita sebagai anak muda ini punya peran penting ya, jadi generasi yang paling bijak dalam menyebarkan informasi soal musibah atau tentang gempa ini ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada kabar gempa, cek sumbernya, tenang, jangan panik, jangan sebarin hoax, dan ikut informasi resmi dari BMKG. Gitu ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan ketemu kamu lagi di jam 4 sore di Bincang Asik ya. Kita akan nanti sama-sama ngobrol dengan narasumber Dimas yang seru banget. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 98,7 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Aduh, Dimo saking nervousnya nih ya. Sampai salah tadi nyebutinnya. Karena Dimo sudah kehadiran teman-teman yang keren-keren banget dari Semansa nih. Buat kamu nih ya yang lagi dengerin Dimas. Pokoknya di bisik kali ini Dimas gak sendirian ya teman Pro 2. Karena kita akan ngomongin satu tema dan juga passion atau hobi yang lagi gencar nih ya diminatin sama Gen Z nih. Kalau biasanya teman Pro 2, puisi itu identik sama kata-kata yang dibaca dengan penuh penghayatan. Gimana kalau misalnya kata-kata dari puisi itu kemudian dikasih nyawa lewat musik? Wih, pasti seru banget ya teman Pro 2 ya. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman atau adik-adik kita dari Semansa nih yang membuktikan kalau puisi tuh nggak harus soal yang serius-serius banget, kaku-kaku banget gitu ya. Dan cuma ada di halaman buku aja. Karena ketika puisi ketemu musik, ekspresi, kreativitas, ya jadilah musikalisasi puisi. Yang lebih keren lagi nih ya, teman-teman kita hari ini baru aja membawa nama Semansa ya. Kendari ini berhasil jadi juara satu musikalisasi puisi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Congratulations. Tapi pertanyaannya, di balik piala itu semuanya, seseru apa sih ya satu geng ini yang udah ada di hadapan Dimas semuanya nih ya. Ada laki-laki, ada perempuan, mereka jadi satu duduk bersama untuk menyuarakan musikalisasi puisi di sore hari ini. Sudah bersama kami semua di studio Pro 2 Kendari ya. Kita kenalan ya, karena tadi ada yang belum dicatat nih namanya. Hi guys, how are you? Boleh sekali lagi, hai.
1: Halo.
0: Nah, udah masuk suaranya nih ya. Rame banget nih. Dari sini ada Denny ya. Hai, yeah, Denny. Oke, okay. Terus di sebelah sana ada siapa? Seberangnya?
2: Indra.
0: Ada Indra, oke. Okay. Sebelah Denny ada Indra, terus di sebelahnya Indra ada siapa?
3: Ada Gais.
0: Gais?
3: Iya.
0: Hai, guys. Oke. Okay. Lalu di sebelahnya Gais ada?
4: Ada
0: Iren. Ada Iren. Hai Iren. Dan last but not least ada
5: Hani.
0: Ada Hani. Hai semuanya.
3: Halo.
0: Baru banget pulang sekolah ceritanya. Kan harusnya ya? Harusnya berenam ya?
2: Iya.
0: Satunya ya. Kenapa enggak ikut?
2: Ada urusan
0: ya, but it's okay gitu. Nanti teman-teman yang lain bisa join di live TikTok kita ya, karena kita sudah live TikTok nih ya teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mau tanya, yang mau menyaksikan keseruan kita bahas tentang musikalisasi puisi, boleh banget join di live TikTok kita di RRI Kendari. Langsung aja nih ya, pertama-tama tadi udah kenalan satu sama lain ya. Tapi pertanyaanku selanjutnya adalah, kalian ini satu kelas atau bukan?
2: Saya dengan dia aja yang satu kelas.
4: Saya dengan Denny juga satu
2: iya,
4: kelas.
2: Mereka juga.
0: Terus Iren sekelas sama siapa?
2: Dia adik kelas.
0: Oh, adik kelas. Oh gitu. Jadi ada kakak kelas, ada adik kelas nih. Yeah. Seru banget. Mulai kapan nih? Sejak kapan kalian dijadikan satu tim musikalisasi puisi, guys?
2: Dari berapa
3: hari
2: sih?
3: April.
0: Dari kapan, guys?
2: Bulan Juni ya?
4: Juni.
2: Juni awal.
4: Sebelum terima raport.
0: Sebelum iya. Terima raport?
2: Juni. Iya, Juni.
0: Jadi pas sebelum naik-naikan dong berarti ya? Hmm. Oh oke, okay. Informasinya berarti udah jauh lebih awal sebelum kalian masuk ke kelas yang baru ya, ke tingkat yang baru ya. Oke, okay, kita langsung ngomongin tentang lomba musikalisasi puisi ini. Ini boleh dong dijelasin sama satu orang kemarin lombanya itu di mana, sama siapa nih yang buat lombanya gitu. Tunjuk-tunjuk nih, ayo. Ada leadernya, kasih apa leadernya?
6: Indra.
0: Indra, boleh silakan Indra. Boleh kakak Indra, yuk. Okay,
2: jadi kalau musikalisasi puisi ini sendiri, kan dari Balai Bahasa tentunya. Dan kalau misalkan dari pusat itu berarti dari Badan Bahasa turun ke Balai Bahasa per provinsi. Jadi kami laksanakan lombanya itu untuk tahun ini kebetulan disuruh laksanakan secara online.
0: Oh oke, okay. Ya, online jadi, ya.
2: Jadi kami take video dulu, terus diseleksi siapa yang juara 1, 2, 3.
0: Habis oh, itu, gitu.
2: Ya. Jadi kita juga sekarang lagi proses seleksi untuk tingkat nasionalnya.
0: Masya Allah, keren banget. Jadi juara satu aja yang dari provinsi lanjut ke tingkat nasional?
2: Satu duanya. Tapi dari itu diseleksi lagi siapa yang masuk 10 besar nasional.
0: Oh gitu. Tapi semuanya by online ya?
2: Iya, online.
0: Oke, by daring gitu. Enggak apa-apa gitu. Nah, gimana sih awalnya kalian bisa kayak bentuk satu tim? Ini kan pasti ada yang beda kelas, ada yang kakak tingkat, ada yang adik tingkat gitu. Apakah kalian punya hobi yang sama yaitu menyanyi? Asik.
2: Kalau itu kenapa ya?
0: Boleh siapa yang teman-teman cewek-cewek nih boleh jawab nih gimana?
4: Awalnya itu sebenarnya kan ya. Awalnya itu saya tuh yang paling terakhir dipanggil.
0: Oh gitu.
4: Jadi saya tidak terlalu tahu bagaimana latar belakangnya mereka-mereka ini dipanggil.
0: Asik.
4: Mungkin teman-teman yang duluan dipanggil bisa jelaskan.
2: Daoper kembali.
0: Boleh.
2: Daoper kembali.
0: Boleh, boleh, boleh siapa Denny deh, yeah, boleh yo.
1: Yeah. Ya jadi sebenarnya kalau untuk tim ini sebenarnya tuh yang mau dibentuk untuk tahun ini tuh bukan ini sebenarnya.
2: Iya, disclaimer-nya seperti itu.
1: Disclaimer-nya adalah tim tahun ini harusnya adalah tim yang tahun lalu.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi kebetulan di tim tahun lalu ada satu yang kakak kelas sudah lulus. Mm-hmm. Berarti kan sudah enggak bisa ikut. Mm-hmm. Terus dua orang teman kami juga lagi sibuk. Jadi ketika mereka sibuk, mereka bilang jangan sampai nanti kami tidak optimal dalam latihan. Jadi mereka tidak ikut untuk tahun ini.
0: Okay.
1: Jadi tahun ini tuh pelatihnya kami tuh bermanuver cari siswa lain yang bisa menyanyi juga. Dan setelah kami yang sudah di sekolah juga kelas 11 saat itu, kami rekomendasikan beberapa orang gitu yang bisa nyanyi, yang bisa main alat musik dan lain sebagainya. Sampai diseleksi, ketemulah dengan mereka ini gitu.
0: Asik. Langsung berenam.
1: Awalnya tuh berlima kak.
0: Awalnya berlima.
1: Tambah Hani.
0: Hani last ya. Last minute-nya langsung join.
1: Karena
0: ya,
1: itu hari kenanya Hani tuh lagi ini, lagi sibuk juga.
4: Awalnya ditawarin.
0: Sibuk banget ya. Oh gitu.
4: Masih sibuk, belum bisa menghandle jadwal, jadi menolak dulu.
0: Ya Allah, adik-adik kita dari Semansa ini sibuk semua ya, teman Pro 2 ya. Wah, tapi gak apa-apa, akhirnya udah bisa hadir di Pro 2 sini ya. Keren banget, ada nama timnya gak?
2: Wih.
0: Langsung buat sekarang juga, ayo. Ada nama tim gak? Kepikiran apa gitu kan? Udah mau ke tingkat nasional nih, masa kalian gak punya nama tim sih?
2: Ada.
0: Ada. Apa?
2: Syair Pindah Rumah.
0: Asik. Syair
2: Pindah Rumah. Boleh cek di IG, di TikTok.
0: Boleh
2: ada YouTube-nya juga boleh.
0: Ada di YouTube, TikTok, sama Instagram ya. Syair Pindah Rumah. Asik. Namanya dari siapa itu yang memberikan?
2: Dari pelatihnya.
0: Oh, Syair Pindah Rumah ini adalah gabungan dari banyak tim atau tim kalian aja namanya?
1: Iya, gabungan dari tim-tim tahun tim-tim lalu.
0: Oh, tim musikalisasi puisi dari SMA Negeri 1 ya. Oke, sehat dulu untuk pelatihnya dong, coachnya.
2: Halo, coach. Nonton gak?
0: Mana ya? Coachnya bukan yang tadi datang kah? Hai coach, gitu. Oke.
2: Kalau udah nonton juga bang.
0: Iya benar. Oke, langsung aja nih ya. Juara satu tingkat Provinsi Sultra untuk musikalisasi puisi.
2: Iya.
0: Sebelumnya ada yang udah pernah ikut kah? Dan juara satu lagi? Juara satu?
2: Kita berdua.
0: Oh my god. The next great experience ya. Gimana perasaan kalian waktu akhirnya berlanjut untuk ikut di tahun ini ya? Dan finally ya, menang lagi juara satu. Boleh Indra.
2: Kalau untuk misalkan kalau kemarin kan di tahun kemarin dan tahun ini kalau juara satu ya pasti happy
0: ya,
2: karena bisa lanjut ke tingkat nasional. Terus kayak mungkin karena dengan teman-teman baru lagi jadi kayak pengalamannya berbeda.
0: Asik, bondingnya baru lagi ya. Jadi temennya banyak dong.
2: Banyak.
0: Guys, mana nih suaranya guys nih guys.
2: Halo.
0: Guys, gimana waktu pertama kali diumumin jadi juara satu? Waktu itu kamu lagi apa? Apakah lagi bareng sama teman-teman atau lagi di kelas? Terus kamu shock atau gimana?
3: Lagi di kelas.
0: Lagi di kelas. Siapa yang infoin?
2: IG-nya.
0: Jadi kalian standby ya.
3: Iya.
0: Kemarin standby Instagram, terus tahu-tahu nama kalian juara, tim kalian jadi juara satu.
3: Iya, juara satu.
0: Kalau Iren gimana pada saat itu taunya?
3: Wah,
2: Salto kapan?
4: Kalau saya sendiri dari grup chat, Kak.
0: Dari grup chat, oke. Okay.
4: Pas saat itu saya lagi gak aktif. Mm-hmm. Nah, terus tiba-tiba ini kakak kelas yang lain sudah punya semua di grup Muspus. Mm-hmm. Kalau misalnya kita juara satu,
0: ya sudah. Asik. Asik. Juara satu loh. Dapat apa sih, guys?
2: Apa ya?
0: Dapat teman pasti.
2: Dapat tiket ke nasional kalau.
0: Oh iya, itu benar banget. Aduh, seandainya kalau offline di ke Kacarta bareng-bareng ya.
2: Kalau ke Jakartanya offline.
0: Oh, offline. Ya. Oh, gitu.
1: Offline, Kak. Nah,
2: makanya kita berdoa betul.
0: Oh iya,
2: kita...
0: semoga masuk 10 besar ya.
3: Jadi,
0: satu ini. Insyaallah ya, dalam nama Tuhan yang baik gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ke tingkat nasional 10 besar.
2: Amin.
0: Ke Jakarta. Ketemu aku dong nanti. Oke, kita ngomongin tentang pada saat lomba di tingkat provinsi dulu ya. Puisi apa yang dibawakan? Karya siapa?
2: Aduh, selalu lupa.
0: Boleh terus digubah aransemennya sama coach tuh versinya yang kayak gimana? Karena to be honest ya guys ya, aku ini pecinta musikalisasi puisi. Asli. Dulu aku waktu sekolah itu selalu ikut, tapi ada menang, ada kalah gitu. Jadi aku belajar baca partitur musik ya kan, nyanyi-nyanyi genjreng-genjreng gitu ya. So now I'm so excited to interview you guys. Asik. Boleh diceritain puisi apa tuh?
2: Hani, vokalis yang mendalami puisinya.
0: Hani. Boleh Hani ayo Hani.
4: Kalau yang di provinsi dan untuk seleksi nasional setting itu sebenarnya sama puisinya. Mm-hmm. Dua, untuk puisi wajib itu Anak Laut karya Asrul Sani. Mm-hmm. Dan siapa yang kedua penyairnya?
2: Keterampilan
4: membaca laut. Mm-hmm. Penyairnya Ahmad.
0: Ahmad ya?
4: Iya ada Ahmad.
2: Pokoknya ada Ahmad.
0: Keterampilan membaca laut ya? Oke. Apa pesan-pesan dari coach kalian ketika ketika latihan di tingkat provinsi kemarin?
2: Itu banyak gitu.
4: Banyak sekali.
2: Banyak
4: gitu.
0: Banyak ya? Ada yang langsung di, gak bisa, langsung gitu, belajar. Ada yang punya pengalaman paling bikin mungkin pressure ketika di tingkat provinsi kemarin? Mungkin Iren atau mungkin guys
2: kayaknya
0: ya.
2: Kayaknya orang yang lagi tidak datang.
0: Oh, gitu. Kenapa, Di? Kenapa dia? Kita ngomongin yang enggak ada. Kenapa? Apa yang dibicarain sama pelatih kalian pada saat tingkat provinsi?
1: Iya, kalau untuk tingkat provinsi sebenarnya itu yang bikin pressure adalah ketika teman-teman itu ada yang tidak terlalu pede, ada yang tidak terlalu percaya diri.
2: Itu dia.
1: Karena ketika mereka tidak percaya diri, satu, mereka tidak tampil dengan baik, tidak latihan dengan baik, pikirannya kemana-mana. Jadi itu yang biasa juga membuat kita dan juga pelatih dan pembina juga agak kesal begitu. Karena maksudnya kita kan sama-sama capek begitu. Jadi ketika ada yang merasa dirinya paling capek, itu juga kan memengaruhi latihannya, Kak. Jadi sehingga kayak membuat juga teman-teman yang lain ke pressure juga, punya juga tekanan sendiri. Karena kita ngulang-ngulang terus sesuatu yang bisa dibilang tidak membawakan hasil yang efektif. Karena memang pikirannya bukan di latihan begitu.
0: Oke, intinya satu, kurangi dan turunkan ego. Gitu ya. Namun juga teamwork. Betul. Gitu. Kita pernah punya pengalaman kayak kamu kok ya, guys ya. Tapi lagi-lagi yang namanya satu tim itu pasti bonding ya. Kayak misalnya Hani sama Indra, Hani sama guys, Iren sama Denny dan sebagainya, dan satu teman lain yang belum hadir hari ini gitu. Pasti kalian juga cari chemistry satu sama lain kan, gitu kan ya. Karena nanti di atas panggung tuh kalian jadi satu tim gitu. Tapi yang namanya musikalisasi puisi pasti ada pembagiannya dong. Ada yang vokal gitu, ada suara 1, 2, 17 gitu ya. ada yang main instrumen. Kita coba tanyain satu-satu. Tadi kan Hani katanya vokal ya.
2: Aduh, instrumen gue jelas sekali lagi.
0: Kalau Iren megang apa? Iren di bagian apa? Vokal juga?
2: Tiga dia, Kak.
0: Hah?
2: Tiga dia.
0: Oh my god, megang apa?
2: Jago dia.
4: Jadi kalau untuk di puisi pertama itu main biola. Terus untuk puisi yang keterampilan membaca laut itu jadi backing vokal sama ada string sedikit.
0: Asik. Pemain string nih, keren juga. Guys, gimana?
3: Kalau saya main instrumen gitar.
0: Oh, main gitar. Oke, okay. Melodi atau gitar biasa?
3: Gabung, ada
0: gabung.
3: Ritme, melodi.
0: Oh, oke. Cakep. Kalau Indra?
2: Digeser mie dulu ke Denny.
0: Kalau
2: saya,
0: oke. Kalau Denny gimana?
1: Kalau saya keyboard ya.
0: Kalau piano. Oh, main piano. Oke, yeah. Oke. Okay. Indra?
2: Kita tebak coba main apa? Pasti tidak terekspek di kepalanya kita.
0: Sasando.
2: Tidak. Sasando.
0: Main apa ya? Gendang?
2: Tidak.
0: Kecerekan?
2: Bukan.
0: Apa dong? Flute.
2: Kita tahu tapis.
0: Nggak.
2: Jadi
0: tapis
2: itu di dalamnya tapis saya isikan hagel.
0: Oh. Kayak
2: biji-biji besi
0: iya,
2: gitu
0: lah. Oh, nah, tapis.
2: Terus kayak seputar-putar jadi suara ombak. Begitu.
0: Namanya suara ombak ya kalau di sini.
2: Jadi kayak okay, ocean okay, drum.
0: Iya, ocean drum. Kalau di kita namanya gedebukan.
2: Gedebukan.
0: Kalau di Jakarta namanya gedebukan gitu. Aku tahu. Oh, jadi gitu. Kalau satunya lagi apa?
2: Satunya vokal.
0: Satunya vokal. Oke. Yeah. Ini kayaknya enggak afdol kalau misalnya nanti di akhir segmen kita coba nyanyiin atau latihan. Coba praktis ya.
2: Hani cundong.
0: Gitu karena pengen banget gitu ngedengerin hasilnya. Oh, oke, baik, langsung ada pertanyaan nih, Kemarin latihannya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu?
2: Ada pelatihnya.
0: Guys, Indra jangan kasih mic. Oh, iya benar. Hai Kakak Coach. Share pindah rumah studio. Ada pertanyaan nih. Waktu di tingkat provinsi berapa kali latihan sehari atau bahkan seminggu, guys?
2: Setiap hari sampai gak? Tengah malam.
0: Astagfirullahaladzim. Serius?
4: Yeah. Yeah.
0: Di sekolah kah di rumah atau di studio?
3: Di sekolah.
0: Yalah Iren, papa kamu sama aku loh sampai malam. Ya, di sini ya. Ternyata Iren latihan juga di sekolah gitu ya. Tapi gimana? Dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin udah pernah join gitu ya musikalisasi puisi dengan latihan yang sangat dahsyat ini ya, yang menghasilkan hasil yang luar biasa sebagai juara satu, gimana menurut kamu latihan se-pressure ini, apa yang kamu rasain? Aduh, ini challenging atau ini seru gitu ya, atau ini capek pengen tampar orang gitu. gimana
1: guys kan?
0: Guys, kamu jangan nangis ya. Enggak. Boleh, silakan
2: berbicara guys.
3: Kalau latihan sebenarnya seru. Mm-hmm. Ya seru.
0: Seru aja gitu.
3: Ya seru.
0: Kan capek nih main-main gitar ya kan.
3: Kalau saya sih nggak capek.
0: Oh asik, nggak capek.
3: Ya karena suka main gitar juga.
0: Oh iya benar. Kita ada gitar loh, kita ambilin ya, kamu mainin ya. Jadi background kita ya. Oke. Terus tadi belum dikasih tahu ya. Apa pesan-pesan atau yang coach katakan ketika kamu semua latihan? Apa? Motivasi coach-coachnya?
2: Kayman, kita bongkar ini di sini, Kayman.
0: Bongkar deh, bongkar. Tuh, gimana proses latihannya sampai bisa juara satu gitu. Tadi tuh latihannya hampir setiap hari sampai jam 12 malam.
3: Iya. Yeah.
0: Insyaallah. Apa motivasi dari coachnya? Harus juara satu kah?
2: Wah, motivasinya dia tuh lebih ke kayak kalau misalkan kita tampilnya baik, terus kita lolos nasional, ya motivasinya itu kita di Jakarta,
0: kita bisa
2: kumpul sama-sama. Karena kayak kapan lagi kita bisa kumpul lomba sama-sama dengan teman-teman SMA begitu.
0: Asik, bener juga.
2: Karena kan beda vibesnya kak, kalau misalkan ke Jakarta dengan orang tua sama dengan teman-teman.
0: Asik, tapi emang orang tua kalian gak ada yang mau ikut?
2: Saya kurang tahu ya.
0: Oh iya benar. Ya kalian-kalian aja dulu enjoy Jakarta nanti. Amin. Ada lagi nih pertanyaan buat kalian nih. Apa sih bagian tersulit waktu mempersiapkan penampilan? Karena kan taping ya. Apa penampilan atau bagian tersulitnya ketika taping kemarin?
2: Oh, ya.
0: Gitu. Ada teknik apakah yang salah sampai 72 kali diulang mungkin.
2: 72.
0: Boleh cerita yuk.
4: Mungkin waktu tingkat provinsi itu karena mungkin sangat langka ya.
0: sangat langka
4: pemain biola di
0: Kendari. Oh iya benar.
4: Jadi untuk dapatkan mic biola itu sangat susah.
0: Oh iya benar.
4: Jadi lumayan lama di tek ulang karena suara biola enggak masuk.
0: Oh gitu. Jadi solusinya apa kemarin nih Ren?
5: Kita todong pakai mic stand.
0: Oh, stand mic
5: tapi
0: ya.
5: Tapi yang untuk yang pertama itu kita pakai jig kayak mic clip begitu.
0: Oh,
5: nah, itu. Tapi itu pun harus lagi pulang kembali anunya soundman-nya untuk cari ya, mic clip-nya lagi. Karena
0: oh my God.
5: Pertama kita pakai stand itu terpantul suaranya.
3: Feedback dia.
0: Benar.
5: Feedback yang kedua ini aman nih Kak.
0: Alhamdulillah. Syukurlah gitu ya. Segala effort ya dan juga tantangan akhirnya bisa selesaikan dengan baik sampai akhirnya bisa juara satu, right? Ya kan. Ada lagi enggak nih teman Pro 2 yang lagi di TikTok yang mau nanya-nanya gitu. Nanya ke personal juga enggak apa-apa. Oke. Okay. Kalau boleh jujur, asik kalau boleh jujur.
2: Jujur.
0: Iya, apa jujur sih kira-kira yang bikin penampilan kalian ini stand out ya dibanding finalis lain mungkin ya dan akhirnya jadi juara satu. What do you expect, guys?
4: Mungkin
0: apa yang bikin beda?
5: Karena kita pakai rasa.
3: Interpretasi musik.
0: Itu betul. Selain pakai rasa sayang-sayangku, pakai apa lagi?
4: Pakai
0: chemistry. Pakai chemistry, betul, teamwork gitu ya. Tapi berarti semuanya ini sama ya. Anak laut dan juga keterampilan membaca laut semua. Untuk tiga provinsi. Oh, beda-beda. Oke,
4: okay, okay. Kalau anak laut itu kan wajibnya.
2: Iya, itu wajibnya.
4: Kalau pilihannya itu beda-beda.
0: Oh, pilihannya kalian yang keterampilan membaca laut gitu ya. Berapa durasinya kemarin musikalisasi puisinya?
2: 5 menit satu video. Berarti 2 kurang lebih 10 menit.
0: Oke. Ada enggak sih videonya di YouTube?
2: Ada dong.
0: Ada.
2: Boleh di-like, subscribe, boleh di-komen.
0: Kita jeda dulu ya. Sambil kita nonton dulu sebentar ya. Oke, teman Pradua, nanti Dimas akan kembali lagi ya di segmen selanjutnya buat kamu yang mau tanya-tanya ya ke Hani, ke Iren, ke Guys, ke Indra atau ke Denny, boleh banget teman Pradua ya tentang penampilan atau pengalaman mereka di musikalisasi puisi kemarin tingkat provinsi dan atau persiapannya menuju nasional nih. Kira-kira apa ya? Kita akan tunggu setelah lagu berikut ini. So, stay tune terus di 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.
2: Cihuy.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 90,8 produk dari teman terbaik kamu. Sekali lagi nih Mas, bareng nih masih bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Kendari, guys. Hai. Say hi dulu dong untuk para penonton kalian nih, rame ya, sekali. Hai. Ada siapa nih? Sebentar, ada
3: kita absen satu-satu.
2: Boleh, ada Kendrick Kondong, ada L, ada Fahri Majid, ada Komang, ada L, ada Jejan, terus ada apa ini, rusak kah? Share pindah rumah studio. Terima kasih ada Kak Korbay. Thank you udah join ya. Kalau misal mau tanya silahkan tanya ya teman produanya. Okay, tadi aku udah lihat nih guys video kalian. Standing applause dulu gak sih? Sekeren itu loh. Aku merinding pertama kali denger suaranya Hani langsung ya. So proud, suaramu indah sekali, ikut bintang radio gak sih? Ikut ya, abis ini aku todong kalian berlima ya. Oke, yang namanya musikalisasi puisi, itu kan pasti tadi kata Iren benar banget, mainnya dari rasa kan ya. Gimana nih waktu kalian tapping ini semua dan menghasilkan hasil yang maksimal seperti ini, asik. Gimana cara kalian untuk mengeluarkan rasa musikalisasi puisi dalam hati kamu supaya hasilnya maksimal?
3: Hani cundung.
2: Hani boleh ya, silakan.
4: Waktu yang take itu, yang video dinonton tadi itu, sebenarnya di itu aku mau nangis sih.
2: Why? Kenapa? Fun fact-nya kenapa, Nich?
4: Karena kan di situ kan dia lebih merasa kayak ceritanya tuh dia kehilangan. Jadi aku lihat orang, foto-foto orang yang udah enggak ada di dunia, yang dekat sama aku. Terus aku merasa membawa energi itu dalam diri aku, jadi bisa dituangkan di lagunya.
2: That's the meaning of feeling ya. Wow, keren banget ya. Kalau misalnya kamu sambil nangis, aku rasa kamu juara satu nasional nanti kalian ya. Amin. Ngomong tentang musikalisasi puisi nih guys, apa sih yang paling menarik buat anak muda versi kalian gitu? Kan banyak orang bilang, oh musikalisasi puisi nyanyi doang dia mah gitu. Terus kayak, oh puisi yang dinyanyiin aja gitu. Nah kalau versi kalian, kalian mau ngomong apa sama orang-orang yang punya statement kayak gitu? Boleh Indra? Atau Dini. Boleh Denny?
3: Ini kayaknya kak,
2: Denny.
3: Tadi gak bicara
2: dia. Siapa?
3: Ini
2: guys.
3: Guys,
2: jangan nangis kalau aku suruh ya. Gimana?
3: Apa ya?
2: Apa yang pengen kamu bilangin ke teman-teman yang punya statement kayak gitu guys?
3: Apa nih?
2: dibantu Denny.
5: Iya, kalau misalnya statement-statement kayak gitu kan memang sebenarnya masing-masing orang memang punya pendapat kan kak.
2: Jadi
5: saya gak, kalau dari perspektif saya, menurutku itu mungkin karena mereka tidak pernah, satu, tidak pernah mengikuti kegiatannya, dua, tidak pernah memperhatikan atau melihat bagaimana karya dari kegiatan itu kak. Jadi menurutku kalau misalnya statement itu, menurutku itu nggak sepenuhnya salah karena mungkin mereka tidak merasakan. Tapi kalau bagi saya, musikalisasi puisi itu selain tempat saya untuk berkembang dalam bermain, bermain piano itu kan bisa terus juga saya agak kagum gitu dengan musikalisasi puisi, di mana sebuah puisi itu bisa dijadikan sebuah lagu yang di mana lagunya itu memiliki makna yang dalam. Dan ketika pertama kali itu saya dengar dari pelatih mendengarkan lagu ciptaannya, mendengarkan lagu buatannya, itu saya merasa seperti kayak wah keren banget, kakak ini keren banget, bisa menciptakan lagu dari sebuah lirik yang sudah eksak, sudah pasti, gak bisa diubah-ubah gitu. Dan dengan rasa, dengan penuh rasa dan experience baru lah gitu.
2: Bener ya, bisa jadi musikalisasi puisi ini adalah cara kalian berekspresi ya. Bener gak sih? Karena kita tuh butuh tempat atau wadah untuk mengekspresikan perasaan kita, ya kan gitu ya. Terus kalau misalnya menurut kamu nih ya, ada gak sih, kalau tadi kan Hani bilang puisi tentang keterampilan membaca laut ini kan sangat personal ya, sangat emosional untuk Hani. Tapi kalau misalnya Iren, untuk guys, untuk Indra, sama untuk Denny, ada satu puisi yang kena banget gak di kalian, yang when you read on when you sing it, you cry a lot. Deeply crying gitu. Ada gak?
4: Kalau guys mungkin ya Sanata Laut ya guys.
2: Iya.
3: Iya, kayaknya dia sama. Serius? Dia kayaknya mereka kayaknya yang 2 tahun lalu.
2: Oh gitu. Pernah ikut berarti 2 tahun lalu?
0: Enggak. Enggak. Enggak, kayak itu punya kakak kelas kita.
2: Oh gitu. Kakak kelas kalian yang punya karyanya.
3: Maksudnya mereka yang lomba
2: begitu. Oh, yang lomba. Oke, oke. Terus feelingnya kerasa gitu sama kalian ya?
0: Iya.
2: Good. Oke. Kalau Indra lebih capek latihan musikalisasi daripada latihan taekwondo. Bener. Atlet kita nih. Gitu. Oke. Ternyata memang masing-masing ya teman Pro 2 pasti punya personal memory gitu ya kalau misalnya bicara tentang musikalisasi puisi. Kalau untuk Dimas sendiri pasti ada satu puisi yang cukup membekas nih. Cuma Dimas lupa judulnya ya. Lupa banget judulnya. Tadi kepikiran terus tiba-tiba lupa. Nah, kalau misalnya dari kamu semua, kalian kan udah pernah tahu ya jenis-jenis genre puisi, ada yang puisi romantis ya, human interest gitu ya, atau puisi tentang kebumian gitu, atau apalagi ya, kritik mungkin atau galau-galau. Kalian punya favorit masing-masing enggak? Gitu. Apa tuh?
3: Lebih jarang baca puisi sih.
2: Oh gitu ya. Nyanyiin kali ya. Lebih sukanya nyanyiin ya.
4: Kalau yang sering baca puisi Iren?
3: Ini kak, Iren? Ikut lomba puisi.
2: Oh gitu. Iren suka yang paling paling suka yang mana?
4: Kalau saya paling suka itu puisi dari Irianto Ibrahim.
2: Judulnya?
4: One Diu Diu, itu cerita dari Buton. Tentang, iya jadi dipuisikan. Jadi cerita dipuisikan itu tentang seorang ibu dari Buton itu yang pokoknya berubah jadi duyung. Tapi situ ada hubungan interaksi antara anak dan ibu. Dan itu karya dari Irianto Ibrahim yang berasal dari Sulawesi Tenggara.
2: Wow, puisi karya lokal ya. Wah keren banget. Suatu hari nanti Iren kita suruh undang ke sini ya. Ya suruh bacain langsung ya puisinya ya. Oke, mau tanya sama teman-teman Muspus ya, bagaimana perasaan bisa kumpul dan ketemu bareng berenam? Gimana perasaannya? Karena tadi kan di awal sudah kutanya nih, gimana kamu ketemu berenam, terus kamu ngebonding bareng gitu ya, akhirnya jadi satu tim dan bisa jadi juara satu tingkat provinsi. Terus pertanyaan lanjutannya, gimana perasaannya akhirnya bisa kumpul dan jadi bestie?
3: Senang sih.
4: Senang. Tapi kayaknya kalau misalnya ketemu mungkin akan ketawa terus.
2: Ya. Oh gitu. Emang latihan ketawa terus?
4: Iya.
3: banyak sih ketawanya.
2: Oh pantesan diomelin sama coachnya nih ya. Oh gitu. Ada cerita personal nggak dari masing-masing kalian gitu, kayak aku tuh sebenarnya dulu nggak sama sekali kenal or even jadi crush mungkin ya kan di tim Muspus gitu ya. Akhirnya gue bisa join deh. Makin happy deh hatiku begitu ceritanya. Ada enggak? Enggak ada ya. Malu-malu Ji ya. Tapi kalau misalnya ada teman kalian, kalian kan pasti di kelas masing-masing tuh istilahnya ada yang join kegiatan lain gitu ya. Tadi kalau misalnya Dani tuh bilang enggak apa-apa itu terserah mereka mau pendapat apa, tapi ya karena mereka belum merasakan gitu. Tapi kalau misalnya teman kelas kalian nih yang melihat kalian latihan setiap hari sampai akhirnya menang gitu, apa pendapat mereka? Atau bahkan ada nggak yang bilang kalau ngapain sih kau ikut puisi gitu? Ngapain sih nggak ada kegiatan lain kah? Gitu, misalnya ada nggak yang kayak gitu?
5: Iya kalau saya personally tidak ada sih
2: nggak. Ada ya?
5: Kayaknya kalau misalnya bertanya begitu, kayaknya lebih ke misalnya kenapa sih kok ikut begini?
2: Iya.
5: Banyak-banyak saya kegiatan, mending fokus TKA, mending fokus ini, mending
2: bener,
5: fokus untuk kuliah. Tapi kan maksud saya kenapa saya ikut begini itu karena satu, di kuliah nanti di masa depan nanti nggak akan ada lagi kegiatan kayak begini.
2: Benar.
5: Gitu. Jadi ini tuh ibaratnya kalau di SMA cuma 2 kali kesempatan saya gitu untuk ikut-ikut kegiatan kayak begini begitu kak.
2: Bener
5: dan
2: sih.
5: Itu pun dilaksanakan nggak setiap bulan tapi setiap tahun gitu. Jadi sayang aja untuk dilewatkan begitu kak.
2: Benar. Yang lain ada yang mau berpendapat?
3: Kalau dari kelasku, terutama teman-teman kelas itu, mereka lebih ke heran sih, maksudnya kayak kenapa kok mau latihan sampai jam begitu?
2: Iya.
3: Karena kan disclaimer kak, kita latihan itu tuh kadang sampai jam 12 malam. Dulu tahun lalu kita latihan bahkan ada yang sampai jam 2.
2: Masya Allah.
3: Jadi mereka tuh lebih kayak kok tidak capek kak, belum paginya mau sekolah, baru kita kan ada juga ikut yang punya organisasi di sekolah, belum lagi urus lomba dan lain-lain, jadi kayak mereka lebih berpikir ke kok tidak capek kak atau bagaimana.
2: Masya Allah, tapi intinya kalian dapat support dari orang tua kan?
3: Dapat, iya,
2: dapat kan? Dapat. Kemarin ketika juara satu ada yang langsung ngasih ucapan selamat?
4: Banyak ya.
2: Bapaknya Irene yang si ucapan selamatnya nih. Opa Joni mana nih Opa Joni?
4: Disebut dong.
2: Bapak bosku itu ya. Oke, nah ini kan kalian udah jadi juara satu nih guys ya. Apakah pertanyaanku selanjutnya, apakah kalian semua ingin terus melanjutkan musikalisasi puisi sebagai sebagai passion atau hobi kalian ke depannya?
3: Bisa jadi sih.
5: Sebagai passion.
4: Passion.
2: Atau bisa jadi cari cuan dari musikalisasi puisi.
3: Wah, jadi kayak
2: iya. Siapa tahu bisa jadi coach nanti di next feature, iya kan gitu. Ada yang punya minat ke depannya?
5: Sebenarnya kalau misalnya minat di seni tuh saya ada gak?
2: Yes.
5: Minat di seni.
2: Yes.
5: Tapi melihat keadaan sekarang kayaknya orang tua juga enggak mendukung sebenarnya kalau misalnya.
2: Why?
5: Soalnya iya juga saya kepikiran juga sebenarnya kan. Personally maksudnya kalau misalnya musik tuh sesuatu yang masih tidak stabil gitu. Kalau misalnya satu kali tenar, kalau tidak ya tidak begitu kan. Jadi kalau misalnya untuk melanjutkan ke bidang seni saya rasa belum kepikiran tapi tidak untuk dilaksanakan.
2: Gak gitu, fokus kan? Iya, ke situ dulu nih ya. Terus jadi sampingan aja iya, gitu. Bener, yang lain ada mungkin? Berarti ada minat di seni ya?
5: Ada.
2: Kalau Hani?
4: Sebenarnya 50-50.
2: 50-50, oke. Iren?
4: Kalau saya mungkin kak untuk sebagai cukup sebagai hobi saja.
2: Oh iya benar ya. Siapa tahu bisa cari cuan Iren. Kalau guys, gimana guys?
0: Kalau saya, kakakku kan ini biasa produce musik.
2: Oh my god.
0: Kayak background musik lah begitu.
2: Wow.
0: Kadang diajak gitu bikin musik juga tambahannya.
2: Oh gitu.
0: Ya, jadi dapat uang juga.
2: Alhamdulillah. Dikit. Jadi udah ngerti ya produce musik kayak gimana.
0: Dikit.
2: Kita rekrut di RRI kedai. Jadi musik director nih ya. Kalau Indra?
3: Kalau dari saya sendiri sih memang kalau dibilang sama kayak Denny ada. Tapi kan kalau musik itu memang kayak pekerjaan yang tidak tetap. Apalagi kalau misalkan kayak di Kendari, kita pemusiknya juga bukan pemusik yang bisa langsung tenar. Beda kayak ke Hana Debora yang mungkin memang sudah punya betul-betul bakat dari lahir dan di betul-betul asa. Sedangkan kalau kita kan masih kayak masih bisa belajar dan lain-lain. Terus kalau misalkan kita yang tanya tadi kita tanya tadi mau jadi pelatih, kayaknya saya tidak akan ke situ karena saya tahu kalau misalkan keahlian musik saya itu masih kurang untuk di situ. Jadi kayak,
2: tapi kan kira-kira kamu masih bisa belajar di university level
3: lah. Ya?
2: Siapa tahu dari kalian ada yang mau ngambil music and performing art mungkin ya di luar negeri, nggak ada yang tahu, amin gitu ya. Oke. Ini ada yang salam nih ya, Mr. Robert Kondong. Salam dari Kota Baru. Hai, Om Mr. Robert Kondong nih ya. Ada ke anak tak di sini? Ayahmu kah?
4: Hah?
2: Om, oh, hai Om. Di mana kah Kota Baru tuh di?
3: Kota Baru.
2: Kota, iya benar.
3: Ada lagunya.
2: Salam ya Om dari Kota Kendari. Masya Allah, ponakannya luar biasa, suaranya bagus. Tolong dorong ya kebenakanmu ini untuk ikut bintang radio RRI Kendari ya, tolong banget, Kalimantan Selatan. Oh iya siap, makasih Om. Oke, kita akan jeda ya teman-teman, karena di akhir segmen nanti aku mau kasih kalian rapid fire question. Tahu? Ada dua pilihan yang harus kalian jawab dengan cepat tanpa memikirkan satu detik pun.
3: Oh iya.
2: Dan kita akan tes apakah kalian kompak, apakah kalian tidak kompak?
3: There's chemistry di sini.
2: Yes. Of course kita akan cek chemistry kalian berlima. So jangan kemana-mana teman Pre 2, kita nanti akan ketemu lagi setelah satu lagu berikut ini. Stay tune terus di 90,8 Pre 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,82 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seseru ini loh. Dimas rasanya pengen balik ke sekolah ikut mereka-mereka deh. Dan ya, melihat tadi mereka menjawab satu pertanyaan dengan pertanyaan lain sebegitu kompaknya. Apakah di rapid fire question di segmen terakhir ini mereka benar-benar terlihat kompak ya, atau tidak, pakai G tidak gitu ya. Kita akan cari tahu. Are you guys ready?
1: Ya,
0: yeah. Peraturannya adalah yang kalah akan disetrum. Bercanda. Ya, kalian harus jawab cepat banget ya, nggak boleh mikir. Kalau yang mikir berarti nanti dia harus menjelaskan. Oke? Okay? Kurang lebih ada 112 pertanyaan. Enggak ya. Oke, kita langsung siap-siap.
2: Sini yuk.
0: Aku pengen dengar suaranya guys ya nanti ya. Oke, okay, ready guys?
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yes. Pertanyaan rapid fire question begin. Oke. Pilihan pertama. Puisi atau musik lagu? Puisi atau lagu?
3: Lagu.
1: Lagu, lagu.
4: Aduh.
0: Ini apa?
4: Puisi.
0: Puisi. Satu untuk

0: Puisi romantis atau puisi kebumian?
1: Romantis.
2: Romantis.
3: Kebumian itu kayak gimana?
0: Kayak tentang bumi, lingkungan gitu.
3: Ya udah kebumian.
0: Kebumian. Romantis sih Ren berarti sendiri.
2: Romantis kan.
0: Oke, siap. Tampil solo atau tampil bareng tim?
3: Bareng tim.
0: Panggung kecil tapi intimate atau panggung besar dan ramai?
2: Panggung besar dan ramai.
0: Panggung besar dan ramai.
3: Baru-baru lagi.
0: Gak apa-apa. Oke, terus mending mic mati atau salah lirik?
1: Mending salah lirik.
0: Bener, nggak ada yang tahu. Betul. Oke.
3: Nah,
0: bikin presentasi atau bikin karya?
2: Presentasi.
0: Gitu ya. Oke. Oke. Istirahat di kantin atau istirahat di kelas?
2: Kantin. Di kelas.
4: Kelas sih.
0: Siapa yang kantin tadi?
3: Kelas. Setelah sampai pintu kita kelas lebih.
0: Oke. Kalau lagi stres, dengerin musik atau main handphone?
2: Dengar musik.
0: Oke. Better curhat lewat chat atau curhat langsung ke teman?
2: Langsung
0: di grup ya. Oke. Playlist lagu galau atau playlist upbeat hype?
3: Galau. Galau.
0: Oh, cowok-cowoknya galau semua nih. Guys, apa guys?
4: Lagu pop ini.
0: Lagu apa aja?
4: Apa ya? Ada kayak lagu Murphy Radio, Penghujung Cerita.
0: Wih,
2: bestie.
0: Parah banget, gua enggak tahu. Oke, Instagram apa TikTok?
3: TikTok.
2: Instagram. Instagram kesian. Instagram bisa nonton
1: di rumah pakai TikTok.
0: Iya, oke, siap. Oke, di sekolah atau di luar sekolah?
2: Sekolah.
0: Oke. Di coffee shop atau di mall?
2: Mall.
0: Hah? Iren enggak jawab nih. Coffee shop apa mall?
1: Mall.
0: Oke. Jadi terkenal karena musikalisasi puisi atau jadi terkenal karena viral di sekolah?
2: Viral ini dalam artian positif negatif kan?
0: Jadi konten kreator deh gitu.
3: Ini viral kalau musikalisasi
2: puisi. Kreator.
0: Oke, beda-beda semua ya ini ya, enggak apa-apa. Ya lebih penting bakat atau konsistensi?
3: Konsisten.
0: Oke. Kalau dapat kesempatan tampil di nasional, gas apa latihan dulu?
2: Latihan dulu.
0: Aku mah gas dulu, gitu. Oke, siap. Nulis curhatan di notes atau dipendem?
2: Di notes.
0: Di buku,
2: di
0: ya?
2: Buku, di buku.
0: Atau dipendem aja?
3: Berarti di buku. Saya dipendam.
2: Kalau saya biasa di buku.
0: Di buku. Kalau cewek-cewek nggak mau jawab, ini kenapa ini?
2: Curhat ke cowoknya
0: kan. Oh gitu, benar.
3: Curhat.
0: Benar. Oke, improvisasi atau konsep sesuai awal?
2: Improvisasi. Asal benar ya.
0: Asal benar. Oke. Jam kosong better ke kantin atau tidur?
3: Tidur. Ke kantin dulu baru tidur.
0: Oh iya benar. Sejam cukup kah? Oke, guru killer atau tugas deadline?
2: Guru killer.
0: Oke. Okay. Coach yang galak atau coach yang baik?
1: Coach yang baik.
2: Aduh, kode ini kayaknya.
0: Banget. Oke. Oke, terakhir nih ya. Kalau misalnya Gen Z Sultra punya satu suara yang ingin didengar di dunia ya. Kalian sebagai tim Gen Z perwakilan Sultra mau menyuarakan tentang apa? Satu-satu. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya, karena level up gitu. Ya, yeah, if you were being a motivator gitu ya, or a spokesperson di Kota Kendari ini, apa yang ingin kalian suarakan? Ya, hobi kah? Hobi untuk anak-anak muda kah? Atau minat anak-anak muda kah? Atau teman-teman Gen Z harus belajar terus di sekolah, menekankan prestasi non akademik juga gitu, atau gimana? Boleh satu-satu, ini termasuk pesan-pesan terakhir.
3: Hani.
1: Sebenarnya jangan pernah takut untuk coba. Kan biasa kayak takut gitu, tapi jangan guys, setiap experience yang akan kalian temukan itu beda-beda setiap percobaan yang akan kalian lakukan.
0: Cakep, betul-betul banget ya, apalagi ini masih

0: muda. Masih panjang mata experience-nya nanti bakal dirasain teman-teman Fredo. Iren, kamu mau nyuarakan tentang apa? Asik.
1: Kalau saya lebih ke
2: yang sering kau bilang, saya akan kawan.
1: Mengembangkan minatnya saja kita, karena kalau saya di kelasku itu banyak teman-teman kelasku yang dulu itu mereka pada takut semua untuk berani ikut lomba-lomba gitu. Dan ada cuma beberapa temanku sebenarnya yang mau masuk di Muspus.
0: Oke.
1: Cuman mereka malu-malu gitu.
0: Gak berani ya.
1: Mengembangkan minatnya.
0: Iya, kembangkan minat dan jangan malu untuk mencoba ya, ketahani gitu. Guys!
3: Nah, kalau saya sih ini, seimbangkan belajar sama hobi.
0: Asik, seimbangkan belajar dan hobi ya. Hobimu apa, Dek?
3: Ini main musik, main gitar.
0: Calon gitaris legend ya, Sultra punya. Amin. Dra?
2: Kalau dari saya, kayaknya sebelum kita mulai sesuatu, kita harus pertimbangkan dulu dampak positif dan negatif.
0: Asik, considering ya, cakep. Last but not least, Dan.
4: Kurangi penggunaan AI. Karena itu mengurangi
0: kreativitas
4: dan juga ini kemampuan berpikir kritis. Karena jarum jam tidak pernah berputar ke kiri.
0: Asik. Jarum jam tidak pernah berputar ke kiri.
4: Maka hadapilah layaknya pria sejati. Ini kata-kata dari teman saya ini, Kak.
0: Siapa?
4: Dari Tesar.
0: Hai Tesar, kata-katamu bagus sekali. Bagus. Ini kata-katanya luar biasa ya teman Pro 2, apalagi yang terakhir tadi itu ya. Kurangi penggunaan AI in every field ya. Kalau tugas kamu banyak, usahain mikir dulu. Apalagi untuk karya teman Pro 2, jangan sampai ya. Semua karya kamu itu ciptaannya AI semua. Ya enggak sih, guys?
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Kan kapan lagi kita punya karya yang bisa dinikmatin sama semua orang tapi karyanya orisinil. Betul banget. Nah, ini sebelum terakhir kita sekali lagi cek dan kasih tahu ya, sebentar astaga. Bahwasannya tadi ya, hasil konklusinya adalah jeng. Apakah mereka kompak. Keren guys, semoga ya apapun yang kalian lakukan. Amin. Ya persiapan ke nasional gitu, apapun yang kalian lakukan sesuai hobi kalian di musik atau musikalisasi puisi di kesusastraan ya, semoga nanti berjalan dengan baik sampai akhirnya kamu bisa menemukan passion yang sesungguhnya. Amin. Gitu. Amin. Terakhir yang mau diucapin oleh pembina dan pelatih kalian dong, satu kata aja. Salah sini. Apa? Bareng-bareng.
2: Terima kasih tadi.
0: Iya. Boleh silakan.
2: 1, 2, 3. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Alhamdulillah.
0: Terus kata pelatih sama peminamu, makasih doang. Enggak bercanda. Oke guys, terima kasih. Udah main ke Pro 2 Kendari, udah sharing.
2: Jangan lupa subscribe.
0: Bener. Kasih tahu lagi.
1: Jadi, like, comment, share.
2: Like, comment, share. Saya pindah rumah studio.
0: Yeah, betul banget.
2: Dukung juga kita di nasional, guys.
0: Benar. Ini kalau bisa masuk ke nasional, kamu juga nampilin dari sini, dari Balai Bahasa yang nanti dikirim ke nasional.
1: Iya.
2: Oh, kalau masuk nasional ke Jakarta, Kak?
0: Oh, maksudku
2: ada live-nya.
0: Oh, ada lagi.
2: Ada live-nya.
0: Oh, ada live-nya. Amin ya. Amin. Semoga selalu besar ya. Amin. Selalu besar, harus. Karena mereka bagus banget, One Fredo. Mereka belajar dari experience. Dan satu kalimat terakhir dari Mas, experience is a lesson, and lesson is the best way to teach you something very specific impact to our future, gitu ya.
2: Jadi understanding. Iya.
0: Jadi jangan remehkan pengalaman, karena pengalaman itulah yang nanti akan membesarkan kamu di kemudian hari.
2: Betul.
0: So again, thank you so much ya guys ya. Semoga nanti sukses. Kalau nanti 10 besar, datang lagi ke sini ya.
2: Oke.
0: Ya. Oke.
2: Kayaknya kata-kata dari tahun lalu ya. Cuman gitu ya? Sayangnya tahun lalu tidak lolos.
0: Enggak apa-apa. Belajar. Gitu. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang semuanya udah join ya. Masih ada Syair pindah rumah studio, thank you banget. Ada Kak Jejan, ada Iron Steel, Mr. Robert Kondong, terima kasih Om ya. Udah join, udah dikasih like semuanya. Kita doain semoga adik-adik kita nanti lolos ke nasional 10 besar. Amin. Dan ke Jakarta dan Amin. Menang juara satu nasional.
5: Amin.
0: Amin. Amin. Oke teman Pro 2, itu tadi ya kebersamaan kita dibincang asik ya. Karena menjadi Gen Z ternyata bukan cuma soal ngikutin tren yang aktif di media sosial aja, tapi mereka berhasil mengembangkan kemampuan mereka, potensi mereka, kreativitas mereka, bahkan ya passion mereka di bidang musikalisasi puisi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman tim Muspus SMA Negeri 1 Kendari. Semoga kemenangan ini bukan jadi akhir ya guys, semoga jadi awal ya. Semoga nanti bisa jadi contoh di Sulawesi Tenggara dan bisa jadi contohnya Indonesia. Amin. Oke, Dimasnya harus pamit di Wisik. Nanti kita akan ketemu lagi di jam 5 sore teman Pro 2. So, kalau misal aku bilang 90,8 Pro 2 Kendari, kalian bilang teman terbaik kamu ya.
5: Oke.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye. Thank you guys.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas nih di sharing informasi pilihan kreatif ya di jam 5 sore hari ini, teman Pro 2. Sore-sore memang enaknya kita baca-baca informasi yang ringan, kita scroll-scroll media sosial gitu. Tapi jangan sampai kita masih gedek banget nih sama berita-berita yang kurang benar di media sosial. Nah, tapi di sekarang Dimas mau ngasih tahu informasi yang sangat menginspiratif nih ya. Karena teman Pro 2 nih, pernah gak sih kamu tuh ngelihat satu kabar baik di media sosial, terus tiba-tiba tuh kamu mikir langsung kayak, wah ternyata masih banyak banget nih orang baik di luar sana gitu. Salah satunya datang dari saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa 7,7 skala Richter ya teman Pro 2, yang menguncang Flores dan berdampak ke 8 kabupaten, bantuan dari masyarakat ini terus berdatangan ya. Bahkan sampai 18 Agustus 2026 lalu, donasi warga untuk korban gempa Flores sudah mencapai 8,89 miliar rupiah. Wow, yang dihimpun melalui lebih dari 260 galangan dana di kitabisa.com. Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, angka 8,89 miliar itu memang besar banget ya. Tapi yang lebih besar sebenarnya adalah cerita di balik angka itu. Ada orang yang mungkin cuma nyumbang 10 ribu rupiah gitu ya. Ada yang 50 ribu rupiah gitu. Mungkin ada yang gak bisa berdonasi tapi milih membantu dengan tenaga, waktu, atau sekedar menyebarkan informasi itu gitu. Dan dari hal-hal kecil ini teman Pro 2, terkumpulah sesuatu yang dampaknya jauh lebih besar gitu. Buat apa sih? Ya, ya pasti buat ngebantu saudara-saudara kita di sana pastinya gitu. Buat kita yang masih muda teman Pro 2, mungkin kita sering ngerasa kayak, aduh saya bingung nih, saya bisa bantu apa ya gitu. Ternyata jawabannya gak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang satu reposan, satu donasi yang kecil, satu ajakan gitu, atau sekedar kepedulian, bisa jadi bagian dari harapan seseorang yang lagi melewati masa-masa sulit teman Pro 2. Jadi di sore hari ini Dimas mau nge-remind kita semua ya, mau recall. Kita harus ingat satu hal, kebaikan itu gak pernah dilihat ya kecil besarnya gitu ya. Bahkan yang kecil pun itu pasti berarti banget untuk orang lain. Karena ketika banyak orang melakukan sedikit hal baik, hasilnya pasti bisa jadi luar biasa besar teman Pro 2. Jadi ayo kita apresiasi sama-sama ya untuk semua warga yang sudah bergerak membantu saudara-saudara kita di Flores ya. Kalau misalnya dilihat dari postingannya Ahwat nih ya, banyak yang bilang kalau bisa terus pertahankan ya. Karena ini dari rakyat untuk rakyat

Nomor 2, Dimas pengen kamu nih ya recall sedikit dan membayangkan kalau misalnya lagi buka trailer film animasi nomor 2. Terus ekspektasinya pasti grafiknya bagus gitu, mulus ya kan, karakternya detail gitu, efek visualnya yang oke punya lah ya, pokoknya sampai lupa kalau itu film animasi 3D atau 2D gitu. Tapi tiba-tiba muncul satu film yang tampilannya loh kok gitu. Kayak tugas kampus atau tugas sekolah ya. Nah, ini tuh yang terjadi sama film animasi di China yang berjudul New Life gitu ya. Film ini justru tampil beda banget dari tren animasi China modern, teman Pro 2, yang biasanya identik sama teknologi canggih dan visual super detail seperti Nyeza 2 gitu. Yang bikin makin gak nyangka, New Life itu cuma dibuat sama 2 orang loh, dan berhasil masuk bioskop, teman Pro 2. Mereka adalah pasangan ibu dan anak, Shin Yumeng dan juga Sun Livang. Selama 5 tahun mereka tuh merangkap semuanya loh, 5 tahun loh. Mulai dari nulis ceritanya, menyutradara, ngisi suara, sampai jadi produsernya. Bahkan distributornya sampai disarankan untuk nggak usah menayangkan film ini di bioskop ya, karena kualitas teknisnya dianggap belum memenuhi standar. Tapi akhirnya tetap dirilis dan plot twistnya sukses besar, teman Pro 2. Penonton justru banyak yang menikmati visualnya yang sederhana, ya kasar, bahkan kayak manual banget gitu. Bahkan di Douban China ada juga yang ngelihat game ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, terutama di tengah semakin maraknya teknologi AI dalam industri kreatif gitu. Banyak ya konten-konten di TikTok sama di Instagram yang memunculkan animasi New Life ini. Dan banyak yang ketawa karena ceritanya katanya lucu banget. To be honest, Dimas penasaran banget ya teman Pro 2 ya. Ya, intinya orang-orang di sana jadi suka gitu ya. Mungkin ini juga jadi pengingat kita semua kalau karya yang menarik itu nggak harus selalu sempurna secara teknis ya teman Pro 2. Kadang kalau misalnya karya kita punya karakter yang beda dari karya-karya kebanyakan gitu, punya cerita yang beda, terus punya gimmick yang beda juga, itu pasti dikenang dan membekas di hati kita semua gitu. Dan bahkan itu jadi sebuah karya yang bisa kita nikmatin sampai kita berhenti scrolling di handphone gitu. Kalau kamu sendiri, kamu lebih pilih animasi dengan visual yang super canggih atau yang sederhana tapi punya keunikan dan karakter, teman Pro 2? Yang pasti yang kedua aja ya, gak usah pilih yang pertama. Boleh yang pertama gitu, tapi kita juga jangan sampai gak mengapresiasi yang kedua gitu, karena semua orang itu berhak karyanya dinikmatin sama banyak orang juga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama.

Renungan maghrib ini dengan judul Makanan Halal dan Baik. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita harus memahami dasar makanan yang halal dan haram. Dan juga memahami aspek makanan yang baik, cocok dan menyehatkan badan. Ada makanan yang halal tetapi menimbulkan penyakit karena tidak cocok dengan kondisi badan, atau ada makanan yang halal tetapi sudah kadaluarsa, sudah mengandung kuman penyakit, maka hal itu tidak perlu dikonsumsi. Sebaliknya, ada makanan yang baik, enak dan menyehatkan tetapi dilarang oleh agama karena zatnya yang haram atau sumbernya dari cara memperolehnya dengan jalan yang batil. Al-Quran mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan soal makanan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24. Falyanzurul insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila makhluk hewan tidak mengenal makanan baik dan buruk, yang halal dan yang haram, dan tidak akan berhenti makan sebelum habis makanan yang ada di hadapannya. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya sejak dihidupkan, diciptakan, tetapi manusia agar tetap mempertahankan kemuliaannya dengan cara yang baik di antaranya ialah dengan jalan memperhatikan makanannya sebagai jalan utama agar hidup sehat, bahagia, selamat dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil atau ayat yang berkaitan dengan halal dan haram selalu disejajarkan dengan aspek baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas kamu atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita harus memperhatikan aspek thayyib atau baik ini berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia. Thayyib artinya baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani. Baik tidak membahayakan dalam konteks syariah, yaitu harus dibakukan dengan standar kualitas makanan, tidak berlebihan dan tidak berbahaya bagi manusia. Baik halal dan baik dalam arti diperoleh dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang haram atau dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Umat Islam dilarang memakan sesuatu jenis makanan apapun yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena cara memperolehnya dengan jalan batil. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan-angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti dan istirahat sejenak dan melaksanakan sholat maghrib dimanapun kamu berada. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 di waktu santai kita di sore hari ya, rasanya pengen rebahan terus gitu. Karena setelah aktivitas hari ini di hari Kamis ini ya, kamu cukup hectic dan memang this time is very good for us gitu ya teman Pro 2. Tapi sambil istirahat, Dimas pengen ngasih informasi yang penting banget ke kamu semua nih. Ya, jangan lupa pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 itu masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus bulan ini teman Pro 2. Jadi jangan bingung, kalau misalnya kamu bingung ya boleh chat Dimas nanti ya di Pro 2 Kendari atau bisa DM aja, atau kamu bisa langsung buka di Bintang Radio RRI.id teman Pro 2. Di situ udah ketahuan ya persyaratannya seperti apa. Kamu tinggal ngisi registrasinya lewat email dan juga password emailmu. Di situ diisi registrasi kelengkapannya teman Pro 2, siapin foto identitas kamu ya untuk verifikasi. Ketika berhasil, nanti masuk deh ke sistem, nanti akan Dimas chat secara langsung. Asik. Kamu juga boleh tanya-tanya kok teman Pro 2 gimana cara bikin video menyanyinya gitu ya, terus diuploadnya di media sosial itu seperti apa gitu ya. Terus kalau misalnya pilihan lagunya seperti apa, pilihan lagunya bebas untuk video menyanyi kamu. Pokoknya teman Pro 2, Dimas udah kasih testimoni juga. Dimas udah kasih tutorial juga teman Pro 2 di Instagram Dimas gitu ya. Jadi nanti buat kamu semua yang masih ragu-ragu, udahlah gak usah ragu. Ini waktunya kamu jadi bintang teman Pro 2. Asik gitu ya. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Karena panggungnya sudah siap. Saatnya giliran kamu yang jadi bintang. Untuk pertanyaan selanjutnya, nanti boleh banget di Instagram @pro2kendari atau RRI_kendarinya2 atau di @dimasesnya4 atau di 0821-8830908. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah, Dimas abis ini mau ngasih kamu satu lagu yang nantinya akan jadi lagu pilihan di Bintang Radio nih teman Pro 2. Siapa tahu kamu hafal ya mau nyanyi lagu ini, gas daftar Bintang Radio.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sekali lagi Dimas mau ngingetin ke kamu semua ya yang lagi dengerin Dimas di sore hari ya, menuju malam hari ini. Teman Pro 2 di petang, jangan lupa untuk daftar Ayo Bintang Radio 2026 karena pendaftarannya masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus, teman Pro 2. Yang jadi banyak pertanyaan adalah nih yang masuk ke Dimas, Kak, video nyanyinya kayak gimana? Kak, lagu pilihan untuk video nyanyinya gimana? Sekali lagi Dimas sampaikan ya teman Pro 2, kalau video nyanyinya itu harus diupload ke media sosial kamu ya, dengan formatnya portrait gitu ya, 16:9 lurus portrait ya. Itu kamu boleh perkenalan diri, terus nyanyiin lagu yang mau kamu nyanyikan, boleh dengan minus one atau akapela, terus ditutup dengan ajakan untuk join Bintang Radio ke teman-teman kamu semua, teman Pro 2. Jangan lupa tag RRI yang harus dikeluarkan dari I-nya 2, tag juga bintangradio.id ya teman Pro 2, dan pastiin hashtagnya Bintang Radio RRI Kendari gitu. Nah nanti video kamu akan kita seleksi nih teman Pro 2 untuk jadi finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari nanti di tanggal 31 Agustus. Dan buat kamu yang nanya lagunya lagu apa kak yang dinyanyiin, terus nanti pas audisi sama seleksi itu apa bedanya lagunya, untuk video menyanyi kamu di online atau di media sosial untuk audisi itu lagunya bebas teman Pro 2. Kamu bisa nyanyi lagu pop ya, lagu jazz, lagu daerah, itu boleh banget teman Pro 2 ya, buat versi terbaik menyanyi kamu ya. Terus nanti ketika kamu sudah terpilih menjadi finalis, kita nanti akan ada pilihan 10 lagu pop putra, 10 lagu pop putri, dan juga 10 lagu daerah yang nantinya harus kamu pilih dan harus kamu nyanyikan di panggung Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Kalau misalnya masih bingung, bisa tanya langsung ke Instagramnya Pro 2 Kendari, RRI underscore Kendari, I-nya 2 teman Pro 2. Dan atau kamu juga bisa tanya langsung ya di WhatsAppnya Pro 2 0821-883-0908 atau di Instagramnya Dimas nanti secara pribadi teman Pro 2. Pokoknya persyaratannya gampang banget, intinya bikin aja video menyanyi kamu, tapi jangan lupa daftar dulu di web Bintang Radio RRI.id ya. Sekali lagi Bintang Radio RRI.id ya. Lengkapi registrasi kamu dan tunggu sampai verifikasinya selesai, sampai nanti akhirnya Dimas ya menghubungi kamu secara langsung teman Pro 2. Panggungnya udah siap. Saatnya kamu yang jadi bintang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 7 nih. Saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya di Sore Ceria, karena nanti di Jaga Malam kamu nanti akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain, ada Linsang.
1: Hai.
0: Hai, hai, bagaimana?
1: Selamat hari Kamis manis, Dimas manis.
0: Thank you Linsang manis.
1: Biar kamu istirahat dengan tenang, aduh.
0: Betul, ngerinya deh.
1: Maksudnya biar kamu istirahat.
0: Aku kenyang sekali dengan pemberian kue yang tadi kamu berikan ke kita semua.
1: Enak,
0: mau lagi 7 bungkus.
1: Nanti aja lah ya, doain kalau aku kerja. Yalah, doain sebungkah berlian.
0: Amin.
1: Oke, kita akan nemenin Nuan Radua di perjalanan Jaga Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tenggara. So, Dimas selamat beristirahat.
0: Thank you. Teman Fredua, nanti kamu akan ditemenin sama Linsa di Jaga Malam ya. Request lagu yang banyak untuk Linsa. Linsa ya. So, teman Fredua, kita akan ketemu lagi esok hari di Sepada ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kami, karena kami teman terbaik kamu. Dimas saya pamit, bye-bye.

0: Matter. Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, pemerintah Kota Bau-Bau bersama pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar pertemuan guna membahas penguatan konektivitas transportasi udara dan pengembangan infrastruktur perhubungan Kepulauan Buton di Batauga pada Kamis 20 Agustus 2026. Pertemuan ini mempertemukan Bupati Buton Selatan bersama jajaran pimpinan perangkat daerah dengan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim yang didampingi jajaran asisten sekretariat daerah serta kepala bandara Beto Ambari. Fokus pembahasan utama dalam pertemuan antar pemerintah daerah tersebut berpusat pada rencana kerjasama bantuan keuangan untuk mendukung subsidi penerbangan armada pesawat Super Airjet, di mana skema subsidi ini ditunjukkan guna menjaga kestabilan serta keberlanjutan konektivitas rute penerbangan udara di wilayah Kepulauan Buton. Langkah ini diambil mengingat ketersediaan moda transportasi udara memiliki peran penting bagi mobilitas warga, kelancaran tugas pemerintahan, pertumbuhan investasi hingga sektor pariwisata. Kedua pemerintah daerah juga menyepakati langkah bersama untuk menyusulkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terkait peningkatan sarana-prasarana Bandara Beto Ambari. Pengembangan fasilitas bandara dinilai sangat mendesak karena posisinya sebagai gerbang utama keluar masuk wilayah yang menopang percepatan ekonomi kawasan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari mematangkan penerapan Smart City untuk mempercepat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM mengatakan Smart City diperlukan untuk menghadapi kebutuhan masyarakat dan kompleksitas pembangunan perkotaan yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terkait penerapan Smart City yang dipimpinnya di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Rabu 19 Agustus 2026 lalu, di mana menurut Siska penerapan Smart City tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi tetapi harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah. Ia mengatakan bahwa layanan publik yang dikembangkan melalui sistem digital harus lebih cepat, mudah, efektif, transparan dan juga akuntabel, di mana Siska juga menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam penerapan Smart City karena aparatur harus mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan serta pengambilan kebijakan. Selain peningkatan kapasitas aparatur, Pemkot Kendari akan memperkuat pengelolaan data agar informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengembalian dan pengambilan keputusan lebih akurat serta terintegrasi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman radio, datang dunia hiburan film animasi berbiaya rendah asal China New Lai menjadi fenomena tidak terduga di box office, di mana produksi yang semula nyaris tidak dikenal tersebut justru menarik perhatian penonton setelah potongan adegannya viral di media sosial karena kualitas animasi yang dinilai sederhana dan alur cerita yang dianggap membingungkan. Pada awal penayangannya New Lai tidak menunjukkan performa yang menjanjikan, di mana dalam 10 hari pertama film yang mengisahkan seekor sapi dalam rangkaian adegan mimpi itu hanya meraih pendapatan sekitar 7.705 yuan. Namun situasi berubah setelah sejumlah cuplikan film menyebar luas di media sosial China. Popularitas tersebut kemudian mendorong pendapatan New Lai hingga lebih dari 11,4 juta yuan atau sekitar 26 miliar rupiah berdasarkan data pelacak box office Emaoyon, di mana visual film yang jauh dari standar produksi animasi berbiaya besar justru menjadi daya tarik tersendiri, di mana sejumlah pengguna media sosial bahkan menjadikannya bahan candaan sementara sebagian lainnya memuji kesederhanaan karya tersebut. Fenomena viral ini membuat sejumlah bioskop menambah jadwal pemutaran untuk memenuhi tingginya minat penonton. Bahkan beberapa staf bioskop membuat poster promosi sendiri karena film tersebut tidak memiliki materi promosi yang membadai, di mana kesuksesan New Lai membuatnya mampu bersaing dengan sejumlah film Hollywood yang memiliki anggaran produksi jauh lebih besar. Meski demikian, keberhasilan film tersebut juga memunculkan perdebatan di mana media pemerintah China Beijing News mengingatkan bioskop agar tidak mengabaikan standar kualitas hanya karena sebuah film mendapatkan popularitas melalui media sosial. Terlepas dari kritik tersebut, New Lai menunjukkan besarnya pengaruh media sosial dalam mengubah sebuah produksi yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi fenomena box office. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Linsa tepat dijanji kan kalau Linsa kembali lagi teman Radio di perjalanan jaga malam hari ini. Anyway teman Radio, barengan sama Linsa kita di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam di malam hari ini barengan sama Linsa sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita seru-seruan di malam Jumat. Aduh, agak lumayan horor ya teman Pradua. Apakah kita akan update beragam informasi horor? Ada yang mau kirim cerita horornya enggak sih? Nanti kita baca di jam 10 deh. Boleh ya kalau misalnya kamu mau kirim, aduh, mau kirim cerita ininya, cerita horornya ya teman Pradu. Siapa tahu kamu punya cerita horor, kamu boleh kirim di malam ini. Boleh di WhatsApp di 082188390908 atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradu Kendari teman Pradu. Ya itu aja, karena kalau di era digital kayaknya kepanjangan ya teman Pradu. Jadi kayak kita butuh cerita horor, siapa tahu kamu mau kirim, nanti kita baca di jam 10 di perjalanan story in radio. Terus jam 11 takut mi pulang. Jam 12 takut mi pulang. Oke deh teman Radio, sambil Linsa tunggu cerita horor kamu di malam hari ini, Linsa mau bersama di perjalanan jaga malam ini teman Pradua untuk update beragam informasi. Untuk di awal jaga malam seperti biasa kita update beragam informasi dan beragam topik soal obrolan komunitas. Kira-kira bakal bahas komunitas apa malam hari ini? Banyak sih teman Pradua, kita akan bahas komunitas ya. Kira-kira mau topik apa nih? Aduh banyak ya yang Linsa minta, story radio, cerita horor. Sudah, saya punya topik deh. Kalau misalnya bahas komunitas itu nanti kita akan bahas ya setelah lagu-lagu yang sudah Linsa hadirkan juga ke ruang dengar kamu untuk di malam hari ini nemenin apapun aktivitas kamu nih teman Pradua. So pastikan kamu tetap stay terus teman Pradua. Nanti setelah ini kita update beragam informasi obrolan komunitas di malam hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 lama di FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Aduh, Lica tiba-tiba pilek, teman. Gimana teman Radio di malam hari ini? Kamu masih lembur kah? Barengan sama Lica nemenin perjalanan kamu. Untuk para driver-driver online juga di luar sana, barengan sama Lica ya. Maafin suara Lica agak lumayan tersumbat hidungnya di malam ini ya. Oke deh teman Radio, kita bahas nih soal obrolan komunitas. Kenapa ya? Kita ternyata butuh circle di luar circle pertemanan, karena pertemananmu belum tentu bersih, sehat. Kamu pernah tidak pernah teman Radio rasa kayaknya bisa dibilang kamu nyaman sama circle pertemanan kamu yang sekarang, kayak sudah tahu kebiasaannya, sudah tahu jokes masing-masing, bahkan teman Radio tahu juga siapa yang paling sering bilang OTW padahal masih di rumah. Tapi teman Radio, kamu pernah kepikiran tidak kalau ternyata kita juga butuh circle lain di luar itu nih? Bukan berarti teman-teman kita sekarang kurang baik ya teman Radio, justru karena setiap orang ini punya fungsi dan pengalaman yang beda di hidup kita juga. Ada teman yang cocok hanya untuk curhat, terus juga ada yang enak diajak jalan, ada juga yang mungkin diajak bisa diajak diskusi, dan mungkin ada juga orang-orang yang tidak terlalu dekat secara personal tapi bisa buka perspektif baru untuk kita. Nah, salah satu cara untuk temukan lingkungan seperti ini adalah ya pastinya lewat komunitas teman Radio. Komunitas ini ya bisa temukan kita dengan orang-orang yang punya ketertarikan, yang punya tujuan ataupun juga keresahan yang sama, mulai dari komunitas olahraga, komunitas musik, fotografi, literasi, lingkungan. Banyak sih teman Radio saat ini ya. Jadi memang apa ya, punya circle di luar circle utama itu bukan berarti kita jauh dari teman lama, teman Radio. Justru bisa jadi ini adalah cara kita untuk perluas dunia sosial kita juga teman Radio. Dunia sosial ya, bukan media sosial. Karena mungkin semakin banyak orang yang kita temui ya pastinya semakin banyak juga perspektif yang bisa kita kenal, dan bisa kita dapat pengalaman baru juga teman Radio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Sobat Radio, kita masih bahas soal obrolan komunitas. Tapi kalau ditanya yang menarik dari punya circle di luar pertemanan sehari-hari adalah kita bisa belajar lihat dunia dari sisi pandang dan juga sudut pandang yang beda, teman Radio. Coba bayangkan deh, sehari-hari kamu mungkin lebih sering ketemu teman sekolahmu, teman kuliahmu, teman kerjamu. Ya pastinya yang dibahas ya, pastinya itu saja. Tapi kalau kita masuk ke komunitas, pastinya kita bisa ketemu dengan orang yang latarnya beda, teman Pradua, entah itu usianya, entah itu pengalamannya, atau bahkan profesinya juga beda nih, teman Pradua. Dan pastinya kita bisa bisa muncul sesuatu yang mungkin bisa dibilang kita tidak dapat di circle-nya kita sendiri, adalah perspektif baru. Misalnya ya, kamu masuk ke komunitas fotografi, awalnya mungkin memang cuma ingin saja belajar kamera, tapi ternyata kamu ketemu sama orang yang ajar editing, terus storytelling, atau bahkan kenalkan kamu juga yang namanya freelance ya, teman Pradua. Atau mungkin kamu ikut komunitas volunteer ya, karena memang ingin membantu orang tapi tanpa disadari kamu belajar komunikasi, teman Pradua, kerja tim, terus juga atur cara acaranya itu seperti apa, sampai mungkin bangun relasi juga. Jadi komunitas itu sebenarnya bukan cuma tempat untuk bukan cuma tempat untuk cari teman saja, teman Pradua, tapi mestinya bisa kita bilang juga ini bisa kita dapatkan pengalaman kita, skill yang baru, networking, bahkan bisa dibilang adalah kita dapat juga minat baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita sadari ternyata kita punya minat itu. Dan sesekali tidak ada salahnya memang keluar dari circle yang itu saja, teman Pradua, bukan untuk tinggalkan mereka ya, tapi ya untuk perluas dunia kita juga.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: When you do your best, you can. I don't tell you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

98.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman radio kita bersama di perjalanan obrolan komunitas untuk di akhir segmen ini pastinya teman radio ya. Kalau misalnya kita mau punya circle baru ya, bukan berarti kita harus paksakan diri tau untuk cocok dengan semua orang ya, you know lah ya teman radio apa yang saya maksud. Justru yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita temukan lingkungan yang sehat dan juga sesuai dengan diri kita. Karena memang kalau misalnya kamu tertarik masuk komunitas ya, coba mulai dari sesuatu yang memang kamu suka. Jangan karena FOMO teman pradu, atau mungkin karena semua ikut, teman-teman kamu tuh ikut, jadi kamu ikut juga ya. Karena memang kita gabung itu ya sesuai dengan apa yang kita suka, terus juga untuk kira-kira saya bakal rasa aman gak ya masuk ke situ, kira-kira saya bakal nyaman gak ya, kira-kira saya juga akan bertahan lamakah atau seperti apa. Dan pastinya jangan takut kalau misalnya di awal kamu merasa awkward ya teman pradua, karena itu pasti akan dirasakan semua orang. Datang ke komunitas baru, tidak kenal siapa-siapa, terus bingung mau mulai bicara dari mana, itu hal yang normal dan wajar. Jadi tidak harus langsung punya banyak teman pradua, kadang cukup mulai dari satu obrolan kecil saja, satu kegiatan ataupun juga satu orang yang akhirnya ya pastinya kenalan juga teman pradua, teman baru juga nih teman pradua. Jadi karena bisa jadi circle yang kamu cari selama ini bukan yang ada di tempat yang sama, dan mungkin salah satu alasan kita harus keluar dari circle lama yang sesekali ya teman pradua adalah supaya kita bisa temukan orang-orang yang bantu kita lihat potensi diri yang selama ini belum kita lihat teman pradua. Jadi untuk kamu yang selama ini masih ragu gabung komunitas, mungkin sekarang saatnya coba, siapa tahu bukan cuma teman yang baru kamu dapatkan tapi juga versi baru dari diri kamu sendiri. Anyway teman pradua, di 58 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini. Kita masih bersama di Jaga Malam Jangan Galau Malam malam seperti biasa jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro2 Jakarta mengikuti sajian music live chat bersama dengan Tone Waves di malam hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro2 dari Kendari, teman terbaik kamu.

Music Lecet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Aji sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh kalian. sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Megang doang, main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini dulu. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi gapnya lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
1: udah
0: lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua
0: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya, kayak bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Iya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Woi,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini, Bang. Udah bang. Jadi, Bang.
0: Bang ini, Bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener, salah mendetail satunya. Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: terasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantas. Asik.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Bukan sengaja sebenarnya.
0: Oh, nggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, Awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
5: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya?
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener kebayang.
1: Nah, itu. Wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Itu gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon atau, sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
3: Ya, biasa.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan?
1: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa enggak bisa enggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita enggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain enggak sih sebenarnya?
1: Harus ke Jis.
0: Ah, gimana tuh Bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita berbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Forex lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi nggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, nggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar nggak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, bang ya. Gue udah nahan sama itu sih. Wah dia terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja sih korek itu. Digas.
0: Terus korek. Rating.
2: Iya soalnya. Kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya? Tidak ada ya?
0: Gak ada ya. Aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu. Bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, "Yuk kita rilis lagi." Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, "Kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis?" gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, bukan budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia sih.
2: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya,
2: benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan
2: musiknya full dia kirim terus. Pas guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu ini
0: ya?
1: Dari mana.
0: Tetep ya?
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, nah, oke.
1: Sumbernya dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri. Kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya kan udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Iya gitu lah.
0: Ya, silaturahmi ya.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak
2: tahu. Tapi pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masa dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, benar.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
3: Ternyata 103 kali.
0: Terus aja. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan, ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya. Udah. Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan yang melankolis, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin, sumpah pas lihat Monas
2: kan,
1: dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas, terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ, itu dulu, dari situ.
0: Oke, random ya.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin lagu katanya.
2: Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi
3: gitu. Jadi
1: kayak memang
3: sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan, jadi
0: bener.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat situ.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap,
1: makanya deh. Langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Bener-bener, bisa, tergantung perspektifnya, Bener-bener, kan? Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Bener-bener. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan, lihat atas terus Monas

0: Sound Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Oke, iya iya iya, I see. Lanjutnya siapa? Sorry.
1: Oke, okay, oh kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih besar.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya nggak gelap, masih cerah, tapi nggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak. Ya udah deh,
0: iya,
2: kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru.
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga nggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya ya, mari kita bener. Dengar.
0: Ini dia. Pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
4: Iya coba itu apa ya jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya
0: iya oke
4: okay. Bukan buat laki-laki
0: iya
4: cewek jadi
2: pinky chong
4: beda dong manis aja sih
0: oke okay.
4: Oh iya
0: girly gitu.
4: girly
0: ya emang ya kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget
3: kayaknya sering pakai baju warna pink
0: ini
2: rambutnya pink enggak rambutnya
0: aduh naik gila
1: masa iya naik gila
0: siapa tahu namanya beneran naik gila
1: beneran
0: itu bukan naik gila yang kita tahu
1: bukan ya
2: bukan dong
0: oh bukan
2: bukan ya
1: nama siapa
4: itu
1: jadi kenapa
0: jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih
1: angkatan kita ya.
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih bisa.
2: Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil
0: kayaknya.
2: Bener.
0: Oke deh terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waves buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada belum ada ya.
4: Tone Waves Mani ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim
0: assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali.
1: Itu sih dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya
3: berarti. Iya, cuma
0: ada 50. Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih
3: banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Masih.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado.

0: Dodo yang tadi ya. Dan bukan juga Dodoran. Bukan juga Dodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik
2: ya, ya, mengejutkan. Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
0: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonwave_TONEWAVS_
1: Alright, yes. Bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Challenge-nya
1: bisa
2: diikutin.
1: Jadi bisa sekarang, dicek di situ ya. Iya. Yeah, pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu ya. Kan. Biar dapat parfum.
2: Parfum.
1: Jadi seru-seru gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali. Ikutan
0: dong. Sabar. Oh, itu bukan beda lagu. Itu beda kempen kalau gitu mah. Ya kempen
1: mah. Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
2: yeah,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
2: Waves. Thank you, Mas.
1: Thank you. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
2: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Linsa di malam hari ini. So teman Radio, kali ini kita ada di segmen sharing time teman Radio. Kamu teman Radio, kalau bahas soal pertemanan toksik, biasanya yang langsung terbayang adalah teman yang suka drama kah, teman yang suka marah-marah kah, atau yang ternyata terang-terangan secara sadar dia sangat menjengkelkan. Padahal toxic friendship memang tidak selalu kelihatan sejelas itu teman berdua. Salah satu cirinya justru ketika kita lagi sering rasa tidak cukup baik setelah berinteraksi dengan orang. Misalnya nih kayak setiap hari, setiap kali kita cerita ya soal pencapaian, dia selalu punya cara untuk remehkan, kayak gampang gitu. Saya juga pernah aja begitu. Bahkan kekurangan yang kita sering dijadikan bahan candaan, yang katanya sih cuma bercanda teman radio, tapi kenapa yang ketawa cuma dia ya? Dan kalau candaan ataupun juga komentar seperti itu jadi terus menerus sampai bikin kita kehilangan rasa percaya diri, itu harus diperhatikan teman radio. Karena yes, teman memang boleh bercanda, boleh untuk kritik, bahkan juga boleh untuk tidak setuju sama kita, tapi teman yang sehat adalah tidak akan buat kita merasa rendah hanya supaya dirinya terlihat tinggi teman berdua. Jadi coba perhatikan setelah kamu lagi cerita sama teman kamu ataupun teman tertentu kamu, apakah kamu merasa lagi lebih nyaman jadi diri sendiri atau justru malah sibuk pertanyakan diri sendiri teman berdua. Di malam hari ini kita bersama di perjalanan sharing time bahas soal toxic pertemanan yang toxic teman berdua. Apakah kamu pernah ada di posisi ini teman berdua?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

Teman radio, teman terbaik kamu, kita masih bersama di perjalanan sharing time. Ciri-ciri dari pertemanan yang toksik, teman radio, adalah ketika hubungan pertemanan terasa seperti kompetisi yang tidak ada habisnya. Kita baru cerita dapat pekerjaan, dia langsung cerita kalau ternyata pekerjaannya lebih keren. Terus kita baru beli sesuatu, dia tunjukkan punya versi yang lebih mahal. Dan kita cerita berhasil lakukan sesuatu, responnya malah kayak lagi cari cara untuk wujudkan kalau dirinya lebih hebat, teman radio. Kalau sesekali terjadi mungkin ya memang cuma kebetulan nih. Tapi kalau misalnya hampir setiap percakapan berubah jadi ajang untuk membandingkan diri, teman radio, ini bisa jadi tanda hubungan yang kurang sehat. Karena dalam pertemanan pastinya pencapaian ini soal teman juga, teman radio, ini seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman. Kita bisa senang kalau misalnya lihat teman kita berhasil tanpa rasa keberhasilan itu kurangi nilai dari diri kita, teman radio. Yang lebih bahaya sebenarnya adalah kalau akhirnya kita mulai takut cerita soal hal-hal baik dalam hidup kita, karena ya kita khawatir teman itu bisa iri atau juga bahkan meremehkan. Padahal teman radio, punya teman itu harusnya ya bikin kita tuh punya seseorang untuk diajak rayakan hal-hal kecil, bukan malah bikin kita rasa kayaknya harus terus buktikan siapa sebenarnya yang lebih sukses duluan.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Bangun Radio, teman terbaik kamu. Kita masih bersama untuk update informasi kira-kira ciri-ciri pertemanan yang toksik itu seperti apa, teman berdua. Ini salah satu ciri yang gampang dirasa juga adalah ada teman yang tiba-tiba cari rajin hubungi ketika lagi butuh sesuatu, butuh bantuan, cari kita, butuh tempat curhat, cari kita, butuh ditemani, kita lagi yang dicari. Mau pinjam uang pun juga mungkin kamu yang dicari, teman berdua. Tapi kalau ada yang kalau kita yang lagi butuh bantuan ataupun ingin didengarkan, orangnya malah menghilang nih. Sebenarnya tidak masalah ya kalau teman datang ketika lagi butuh bantuan. Namanya juga pertemanan ya, teman berdua. Pasti ya kita saling bantu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika hubungan itu terus berjalan satu arah. Jadi kita selalu dengarkan ceritanya, tapi cerita tak tidak pernah dianggap penting, tidak pernah juga didengarkan. Jadi kita selalu hadir ketika dia butuh, tapi dia tidak pernah punya waktu ketika kita lagi kesulitan. Dan kalau sudah seperti ini, coba evaluasi lagi hubungan kamu, teman berdua. Karena pertemanan yang saat ini tidak harus selalu seimbang setiap hari. Ada saatnya pastinya kita kasih lebih, terus juga ada saatnya yang kita yang butuh bantuan juga, teman berdua. Tapi kalau hanya satu orang yang terus kasih dan juga satu orang yang terus terima, lama-lama hubungannya itu bukan lagi pertemanan yang setara nih, teman berdua.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Teman radio, kalau kita masih bahas ciri pertemanan yang toksik, mungkin salah satunya adalah teman yang tidak hargai batasan kita. Contohnya sederhana nih, kita lagi sibuk dan tidak bisa membantu, tapi dia malah buat seolah-olah kita merasa bersalah, kayak masa sebagai teman kamu gak bisa sih dulu. Atau mungkin ketika mungkin kamu menolak ejekannya dan langsung dia tuh langsung marah dan anggap kita sudah berubah, padahal sebenarnya ya punya batasan dalam pertemanan itu normal, teman berdua. Jadi kita tidak boleh, kita boleh untuk tidak bilang tidak, terus juga kita boleh untuk punya waktu sendiri, dan kita juga boleh untuk pilih mana yang sanggup kita lakukan dan mana yang tidak. Jadi teman yang sehat mungkin bisa kecewa dengan keputusan kita, teman radio, tapi tetap menghargai. Sementara kalau setiap kali kita tetapkan batasan, kita justru dimanipulasi, dibuat merasa bersalah, ataupun juga terus ditekan. Dan ini patut diperhatikan, teman radio. Tapi satu hal juga penting adalah, teman radio, jangan buru-buru untuk kasih label toksik hanya karena teman pernah lakukan satu kesalahan. Lihat polanya dulu, teman radio, apakah terus berulang, sudah pernah dibicarakan tapi tidak berubah, dan apakah hubungan itu lebih sering buat kita tertekan daripada merasa nyaman. Kalau iya, teman berdua, mungkin memang sudah waktunya untuk kasih jarak, karena punya banyak teman itu menyenangkan, tapi punya pertemanan yang sehat itu jauh lebih penting, teman berdua. So, teman berdua, kita bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya Lin saya kirim untuk di perjalanan sharing time di malam hari ini. Kita masih bersama di perjalanan.

jalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, karena jalan tanda waktu pukul 10 malam, teman Radio kita bersama untuk di perjalanan Story in Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rekan dari teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Pernah nggak sih kamu merasa kayak semua orang lagi jalan cepat sementara kamu masih di tempat yang sama? Kayak teman-teman udah punya pencapaian masing-masing, udah kerja, udah nikah, udah punya sesuatu buat dibanggain, sementara kamu masih berjuang mengatur arah hidup. Dan lucunya, perasaan tertinggal itu datang diam-diam. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu takut. Takut tidak cukup cepat, takut tidak cukup baik, takut tidak akan sampai ke tujuan yang kamu impikan dari dulu. Padahal ya, tidak ada yang salah dengan perjalananmu yang pelan. Tidak semua orang harus sampai di garis finish bersamaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi berhenti sebentar buat istirahat, ada juga yang sudah sampai tapi ternyata capek banget dan pengen balik lagi ke awal. Kita sering lupa kalau hidup bukan lomba lari. Tidak ada piala yang paling cepat sukses, tidak ada medali buat yang paling dulu nikah, tidak ada tepuk tangan paling meriah buat yang kelihatan menang. Kadang, yang paling tenang justru yang tahu cara menikmati jalannya. Yang tahu kalau istirahat sebentar bukan berarti gagal. Yang tahu kalau tersesat juga bagian dari proses menemukan arah. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, coba tenangkan diri dan bilang pelan-pelan, "Aku tidak tertinggal, aku cuma lagi di waktu yang berbeda." Karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada yang mekar lebih lambat, dan semua tetap indah selama kita tidak berhenti bertumbuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan. Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting tulus. Karena kamu berhak disayang dan tidak ada yang bisa memberi itu lebih baik selain dirimu sendiri.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Dia baru pulang dari hari yang panjang. Kerjaan menumpuk, rapat tidak berhenti, deadline datang silih berganti. Kepalanya capek, tangannya pegal, tapi hatinya juga berat karena rasanya seperti tidak pernah ada cukup waktu buat diri sendiri. Di kamar, dia duduk sebentar di tepi ranjang, buka tas, tarik napas panjang, lalu tersenyum pelan. Dia ambil satu hadiah kecil yang sudah dia beli beberapa hari lalu, tapi sengaja dia simpan buat malam ini. Sebotol teh hangat favoritnya. Dia menuang air panas, duduk di kursi dekat jendela, dan biarkan aroma teh menenangkan pikirannya. Tidak ada yang datang, tidak ada yang mengucapkan terima kasih sudah berjuang hari ini. Tapi malam itu, dia bilang pelan ke dirinya sendiri. Terima kasih ya, sudah sampai sejauh ini. Aku tahu kamu capek, tapi kamu hebat. Dan anehnya, hanya dengan itu semua lelahnya terasa lebih ringan. Seperti dunia bilang padanya, gak apa-apa berhenti sebentar, kamu boleh bahagia untuk dirimu sendiri. Hadiah itu tidak mewah, tidak mahal, tapi terasa begitu berarti. Karena kadang hadiah terbaik bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri yang mau berhenti sebentar, menghargai usaha, dan mengingat bahwa kita layak disayang bahkan oleh diri kita sendiri. Malam itu, dia tidur dengan tenang, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena dia belajar satu hal penting, bahwa memberi hadiah untuk diri sendiri itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan besok, meski dunia masih sama beratnya, dia tahu dia punya satu hal yang selalu bisa dia bawa. Rasa damai dari dirinya sendiri.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: قم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Radua yang senantiasa setia di program Radua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Dua Teman Terbaik Kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, Teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar 90,8 MHz dan juga RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kamu akan ditemani oleh Dimas. Jadi selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar radio RRI dan seluruh kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang juga dikenal sebagai Abu Yahya. Beliau adalah sahabat asli Arab dari kabilah Rabi'ah. Beliau diberi gelar Ar-Rumi, orang Romawi, karena latar belakang kehidupannya di wilayah Romawi. Sewaktu kecil, ia ditawan oleh tentara Romawi dan dibawa ke Konstantinopel untuk dijadikan budak. Oleh karena itu, beliau besar di lingkungan Romawi. Setelah itu, Suhaib berhasil melarikan diri dan akhirnya tiba di Mekah. Di sana, beliau memulai kembali kehidupannya dari nol. Ia mulai berdagang dan mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dengan pekerjaan barunya ini, Suhaib akhirnya dapat mengumpulkan harta yang banyak. Beliau memeluk Islam pada masa awal dakwah. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar ibn Yasir. Keislaman mereka hanya didahului oleh sekitaran 30 sahabat. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga termasuk di antara sahabat yang bersegera menjawab seruan tersebut. Ia kemudian menyembunyikan harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan bergegas untuk berhijrah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy Mekah. Namun di perjalanan, sekelompok pemuda Quraisy mengetahui kepergian Suhaib dan segera menghadang langkahnya. Menghadapi situasi ini, Suhaib dengan sigap mempersiapkan senjatanya berupa anak panah dan pedang. Dengan berani ia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang handal. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian dapat menyentuhku sebelum aku menghabiskan seluruh anak panahku. Dan setelahnya, aku akan melawan kalian dengan pedangku. Majulah jika kalian berani. Atau, aku akan memberitahu kalian lokasi harta-hartaku. Dengan syarat, kalian membiarkanku pergi." Mendengar tawaran tersebut, orang-orang Quraisy akhirnya membiarkan Suhaib melanjutkan perjalanannya. Sebagai gantinya, Suhaib harus merelakan seluruh harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun diambil oleh orang-orang Mekah. Sesampainya di Madinah, Suhaib mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Ketika bertemu dengan Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kisahnya bersabda, "Rabihal bai'u Aba Yahya, rabihal bai'u Aba Yahya." Beruntunglah perniaganmu wahai Abu Yahya, beruntunglah perniaganmu wahai Abu Yahya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya atas pengorbanan besar yang telah ia lakukan. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan semua harta bendanya yang telah dikumpulkan dengan susah payah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberi ganti yang lebih baik berupa kabar gembira dan keberuntungan besar yang akan ia raih di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pegang teguh sebuah prinsip kehidupan yang sangat berharga. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Meskipun pengorbanan tersebut terasa berat di awal, tapi percayalah bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Kolaka Timur baru saja dinobatkan sebagai kabupaten teraktif dalam harmonisasi produk hukum daerah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini diterima PLT Bupati Koltim Haji Yosef Sahaka bersama Kabak Hukum Setda Koltim Abdul Rahmat Rahman dalam upacara Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra di Kendari, Rabu 19 Agustus. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkab Koltim dalam memastikan setiap regulasi daerah yang disusun sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk pemerintah daerah, penghargaan ini bukan hanya sekedar soal prestasi,

tapi juga menjadi motivasi untuk menghadirkan regulasi yang lebih berkualitas, jelas, dan tentunya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemkab Kaltim pun berkomitmen mempertahankan capaian tersebut dengan terus memperkuat koordinasi dan harmonisasi dalam setiap penyusunan produk hukum daerah. Karena regulasi yang baik tentu bukan cuma soal aturan, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Untuk kamu para pecinta futsal, ada kabar seru. Santri Cups Ultra 2026 siap digelar pada 22 hingga 23 Agustus 2026 yang bertempat di lapangan Syafaat Kendari. Turnamen futsal ini bukan hanya soal adu skill dan mencari juara, tapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang bagi generasi santri untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Mengusung semangat bersama mendukung generasi berakhlak, berprestasi, dan menginspirasi, Santri Cups Ultra 2026 ingin menghadirkan kegiatan positif bagi anak muda melalui olahraga. Menariknya, RRI Kendari turut menjadi salah satu media partner dalam kegiatan ini bersama sejumlah media lainnya. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat gempa bumi di NTT kini mencapai 92.735 jiwa. Angka ini bertambah lebih dari 33.000 orang dibandingkan data sebelumnya. Penambahan pengungsi paling banyak tercatat di Kabupaten Ngakeo, Manggarai, dan Manggarai Barat. Warga memilih mengungsi karena masih merasakan gempa susulan dan khawatir dengan kondisi yang belum sepenuhnya aman. BNPB juga mencatat telah terjadi sekitar 3.352 gempa susulan yang masih dirasakan masyarakat. Sementara itu, korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang, korban luka mencapai 907 orang, dan lebih dari 36.000 rumah mengalami kerusakan. Pemerintah terus menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak. Hingga saat ini, total bantuan yang telah dikirim ke NTT mencapai 167 ton. BNPB terus mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan segera menuju tempat aman jika kembali merasakan gempa kuat. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, akhirnya Dimas bisa menemani pagi hari kamu di hari Jumat ini, tanggal 21 Agustus 2026 teman Pro 2. Ayo bangun, mana suaranya nih, sepi banget. Ya masih rebahan, jangan pura-pura gak denger Dimas ya di radio ya teman Pro 2. Ini hari Jumat pagi nih ya, cahaya matahari juga udah kelihatan ya. Sudah bersinar, indah, terang gitu ya, dan hangat pastinya. Dan ini hari Jumat, hari terakhir sebelum weekend teman Pro 2. Pastinya kita gak mau dong ya ngelewatin pagi ini dengan muka yang lemes, mood yang tipis-tipis gitu, dan energi kita cuma 1%. No, no, no ya. Ayo siapin senyumannya, siapin semangatnya teman Pro 2, bangun, ayo mandi. Jangan lupa minum air putih ya. Siap-siap berangkat kantor, siap-siap berangkat kampus, dan juga siap-siap berangkat sekolah dengan perasaan yang happy. Karena kita berharap ya, hari Jumat ini mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya teman Pro 2, Dimas di sini akan menemani kamu hingga jam 10 pagi nanti di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya di jam 6 ke jam 7 ini banyak informasi yang Dimas mau kasih ke kamu. Terus nanti jam 7 Dimas mau kasih topik yang bagus. Jam 8 kita nanti kedatangan narasumber. Jam 9 ke jam 10 nanti kita akan buka topik juga untuk closingan di Spada. So, jangan kemana-mana. Ayo bangun, stretching dulu, jalan-jalan di depan rumah, karena Dimas mau puterin lagu yang asik banget untuk kita dengerin pagi-pagi ini. Yuk bangun, yuk bangun, bangun, bangun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Sepada. Kalau ngomongin kemerdekaan ya, ini masih bulan-bulan yang hype, euforia HUT RI kita. Biasanya kita tuh langsung kepikiran upacara kah, terus banyak ornamen-ornamen merah putih kah, atau lomba 17-an nih teman Produa. Tapi ternyata semangat merdeka juga bisa dirayain lewat musik loh. Nah, LPP RRI ini baru aja menggelar Freedom Jazz Festival 2026 sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Yang menarik, festival ini tuh bukan cuma soal menikmati musik jazz aja teman Produa, tapi jadi ruang untuk para musisi Indonesia bebas berekspresi, berkolaborasi, sekaligus menyampaikan pesan kebangsaan nih. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan bahwa kebebasan yang dibawa dalam Freedom Jazz Festival ini bukan cuma bebas sebebas-bebasnya ya, tapi tetap ada kebijakan dan tanggung jawab di dalamnya. Dan kalau dipikir-pikir teman Produa, ini relate banget nih sama kita nih sebagai anak muda ya, apalagi di ibu kota sana. Kita memang punya kebebasan untuk pilih jalan hidup, berkarya, bahkan punya pendapat sendiri ini. Tapi tetap harus tahu batasan, tetap bertanggung jawab, dan pastinya nggak ngerugiin orang lain ya. Apalagi politikus Yeni Wahid juga melihat ini ya, event musik ini sebagai salah satu medium yang bisa menyatukan banyak ruang, banyak orang tanpa melihat perbedaan latar belakang. So, mungkin ini salah satu versi merdeka yang keren untuk anak-anak muda ya. Apalagi dibuatnya sama LPP RRI gitu ya. Bebas berekspresi, bebas berkarya, dan tetap punya arah. Karena, sekali lagi teman Produa, merdeka itu bukan cuma soal bebas ngelakuin apa aja, tapi juga tentang gimana kita menggunakan kebebasan itu untuk menghasilkan sesuatu yang berarti.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, di jam 6.30 ini Dimas mau kasih kamu satu informasi yang penting banget nih, khususnya untuk teman-teman ASN di Kota Kendari. Jadi mulai hari ini teman Produa, tanggal 21 Agustus 2026, pemerintah Kota Kendari punya aturan baru nih ya. Jadi setiap ASN diwajibkan mengumpulkan minimal 2 kg sampah anorganik setiap bulan untuk disetorkan ke Bank Sampah Balai Kota Kendari. Tenang aja teman Produa, 2 kilo itu gak harus langsung dikumpulin sekaligus kok ya gitu. Bisa dicicil dari rumah, kayak plastik bekas, kardus bekas, atau kertas, sampai logam-logam. Semuanya bisa dipilah, dipilih, dan dikumpulkan teman Produa. Bahkan setiap hari Jumat ini sampahnya bisa di-storein langsung ke Bank Sampah Balai Kota Kendari ini. Jadi ya, Dimas mau informasiin semua ke semua masyarakat Kota Kendari nih ya, khususnya untuk teman-teman ASN yang pagi ini lagi siap-siap ngantor ya, coba dicek lagi di rumah ya. Siapa tahu di rumah kamu ada sampah anorganik gitu yang bisa dipilah gitu. Jangan-jangan selama ini ya yang dianggap sampah ternyata punya nilai ekonomi juga ya di rumah kamu. Karena gerakan menjaga lingkungan itu gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar teman Produa. Bisa banget dimulai dari 2 kg sampah per bulan. Jadi kalau misalnya satu ASN aja bisa ngajak satu keluarganya ikut memilah sampah ya, satu kantor bergerak bersama-sama, bayangin deh berapa banyak sampah yang bisa dialihin dari tempat pembuangan. Jadi buat ASN di Kota Kendari ya, siap stor sampah ya, siap jadi contoh yang baik. Asik. Yuk, mulai dari meja kerja kita, di rumah kita, dapur rumah kita, sampai lingkungan sekitar kita. Karena ASN bergerak, Kendari makin bersih teman Produa.

0: Antrian selanjutnya. Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma Rp3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar move on ya dari jam 6 dan masuk ke jam 7 pagi di segmen baru ya, Dimas mau kasih satu rekomendasi ya, yang buat kamu yang mau menghabiskan weekend besok, masih bingung mau ngapain, daripada scroll streaming sampai 1 jam cuma buat akhirnya bilang, ya filmnya gak ada yang bagus gitu, mending cobain movie marathon film lokal yang ceritanya deket banget nih sama kita teman Pro 2. Karena ternyata dari Sulawesi Utara sana ya, di atas sampai Sulawesi Selatan, banyak cerita daerah yang sudah dibawa ke layar lebar teman Pro 2. Kalau dari Sulawesi Selatan nih ya, ada film Uang Panai. Ada film, ya, Uang Panai. Film ini tuh mengangkat budaya Bugis Makassar lewat kisah Anca yang ingin menikahi Risna, tapi harus berhadapan dengan persoalan uang panai, teman Pro 2. Ini kan dekat banget sama realita kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan ya, gitu. Terus geser ke provinsi kita tercinta, Sulawesi Tenggara. Ada film Komang, teman Pro 2. Ceritanya tentang Ode, pemuda asal Buton yang jatuh cinta dengan Ade nih ya, perempuan perantau dari Bali. Hubungan mereka tuh diuji perbedaan keyakinan, jarak, sampai perjuangan mengejar mimpi teman Pro 2. Pokoknya relate banget untuk kita semua nih anak muda yang percaya bahwa cinta itu kadang butuh perjuangan ya. Kalau ke Sulawesi Barat teman Pro 2, ada film Jangan Menangis Sinar. Ini bukan sekedar drama teman Pro 2, tapi kisah nyatanya Sinar, bocah 6 tahun dari Pulau Wali Mandar yang harus merawat ibunya yang lumpuh sambil tetap sekolah. Jadi kalau misalnya nonton film ini, siapin tisu ya. Dari Sulawesi Barat kita ke Sulawesi Tengah teman Pro 2, ada film Tanah Runtuh nih ya, yang membawa kita ke kisah dua bersaudara, Kai dan Ringo, yang terpisah dari ibunya di tengah konflik Poso. Mereka kemudian berjuang mencari sang ibu dengan bantuan Idam. Jadi ini ceritanya banyak tentang drama keluarga, kehilangan, kemanusiaan, dan juga harapan. Pokoknya ini cocok banget teman Pro 2 ditonton ya, Tanah Runtuh. Kalau bergeser lagi ke Gorontalo, ada Uti Deng Keke. Ini film anak-anak teman Pro 2 ya. Persahabatan 4 anak dari latar belakang yang berbeda yang menjadi inti ceritanya, dengan pesan tentang toleransi, budaya, dan juga perjuangan meraih cita-cita. Ini bagus banget teman Pro 2. Dan yang terbaru dari Sulawesi Utara, ada film Songko. Nah ini kalau misalnya kamu tim horor ya, ini bisa jadi pilihan teman Pro 2. Jadi film ini tuh mengangkat legenda makhluk penghisap darah yang meneror sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya nonton malam-malam, jangan sok-sok berani sendirian ya teman Pro 2. 6 film, 6 daerah, 6 cerita dengan warna yang berbeda teman Pro 2. Pastinya untuk weekend kamu besok, yuk kita sempetin maraton film-film lokal kita yang keren banget, khususnya dari pulau kita tercinta, Pulau Sulawesi gitu ya. Bukan cuma buat hiburan aja, tapi juga buat kenal lebih dekat sama budayanya, bahasanya, kehidupannya, dan cerita dari daerah kita sendiri. Apalagi kita tahu ya, film Komang itu udah resmi jadi film nasional yang paling banyak ditonton juga nih. Cakep ya. Siapa tahu setelah nonton kamu malah bilang, ternyata cerita dari Sulawesi sekeren ini di. Iya dong, masa gak keren gitu. Jadi kalau misalnya besok bingung ya, sendirian, ajakin aja Dimas movie marathon, dan Dimas juga suka nonton film kok. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bersua kembali ya di jam 7 pagi dengan topik yang akan Dimas bahas untuk kamu semua. Jadi stay tune juga WhatsApp-nya di 0821-8830908. Ya, nanti kita akan bahas, lempar pertanyaan untuk interaktif di WhatsApp jam 7 pagi teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam 7 pagi nih teman Pro 2. Saatnya Dimas buka topik yang relate banget sama kita ya. Karena Dimas banyak ngeliat postingan-postingan ya, scrolling-scrolling di media sosial. Dan ini ada satu topik yang menarik banget untuk kita bahas di jam 7 ya. Tapi sebelumnya Dimas lempar dulu nih pertanyaan teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa kayaknya bulan ini kita harus lebih hemat gitu? Terus kamu juga mulai bilang ke diri sendiri, oke, gak jajan banyak gitu ya, gak boleh check out dulu banyak-banyak, atau gak boleh beli yang aneh-aneh gitu. Tapi baru beberapa hari gitu ya, pas ada promo, masuk ya, ada teman ngajak nongkrong, gas, ada barang lucu lewat timeline, akhirnya ya udah deh beli aja sekali ini aja. Ternyata besoknya saldo mau berkurang drastis gitu. Nah, pagi ini kita gak mau cuma ngomongin soal cara menghemat uang ya teman Pro 2. Kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin lebih penting ya. Selain mengurangi pengeluaran, pernah gak sih kita berpikir sama-sama untuk menambah pemasukan? Asik. Jadi kayak di postingannya Akwat nih, in this economy, mending cari kerja tambahan daripada ngirit uang jajan. Kamu setuju gak tuh teman Pro 2? Karena kadang masalahnya tuh bukan semata-mata kitanya terlalu boros, enggak ya. Memang kebutuhan hidup semakin kesini semakin banyak gitu. Misalnya ada transportasi, makan, kuota, nongkrong, entertain ya, kebutuhan kampus, kebutuhan sekolah, atau bahkan kebutuhan kerja, sampai kebutuhan-kebutuhan kecil yang kalau dikumpulin tuh ternyata jumlahnya besar. Di sisi lain, Manfred 2, kita hidup di zaman yang semuanya gampang dibeli ya. Mau makan tinggal klik, mau barang tinggal check out, mau hiburan tinggal subscribe gitu ya. Yang susah adalah menahan diri nih. Makanya penting banget untuk anak muda sekarang belajar membedakan ini kebutuhanku atau ini keinginanku gitu. Karena impulsif itu sering datang bukan karena kita benar-benar membutuhkan sesuatu ya, tapi karena mata kita gatal aja gitu. Ya, dompet kita gak ikut ngelihat kontennya orang-orang ya. Pokoknya keinginan kita tuh menggebu-gebu ketika kita ngelihat kontennya orang gitu. Pokoknya tambahin aja satu pertanyaan teman Pro 2, apa yang bisa saya lakukan untuk menambah pemasukan? Banyak ya. Karena punya penghasilan tambahan itu berarti nggak langsung harus punya bisnis yang besar ya. Bisa mulai dari skill yang kamu punya, kayak design, editing video, fotografi, nulis, jualan, jadi influencer mungkin, atau kerjaan fleksibel lainnya teman Pro 2. Yang penting produktif dan dilakuin dengan cara yang aman dan sesuai kemampuan. Jadi teman Pro 2, kalau kamu punya waktu luang beberapa jam dalam seminggu, kamu lebih milih dipakai untuk apa nih? Scrolling atau dipakai cari peluang untuk menghasilkan uang tambahan? Kita nanti akan bahas ya di WhatsApp di 082188309 08, teman Pro 2. Karena mungkin yang perlu kita ubah itu bukan cara kita membelanjakan uang, tapi gimana nih cara kita mencari peluang untuk mendapatkan uang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan juga estetik? Saatnya kamu ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Sekarang Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jadi jangan lewatkan ya teman Pro 2, harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun di Google Play dan juga nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery sama instalasi, sampai beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja sekarang makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan juga CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyaman kamu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan juga lantai 3. Karena Informa hadir untuk melengkapi nyamannya rumah kamu.

Teman Pro 2, ada satu kalimat yang cukup menampar Dimas dan mungkin kamu semua nih pagi ini ya. Jadi kalau pemasukan kita segitu-gitu aja, sementara kebutuhan kita terus bertambah, sampai kapan kita cuma mengandalkan kata hemat? Bukan berarti hemat itu gak penting ya, penting banget, tapi ada batasnya teman Pro 2. Kita bisa ngurangin jajan, kita bisa ngurangin nongkrong gitu, kita bisa stop dulu check out barang-barang yang sebenarnya tuh gak perlu gitu ya. Tapi kita juga punya kesempatan untuk bertanya nih, gimana ya kalau misalnya waktuku tersisa justru bisa menghasilkan sesuatu gitu. Ketika kamu punya waktu lowong ya, kamu bisa gunain waktu lowong kamu untuk menghasilkan sesuatu. Cari peluang gitu, kayak misalnya kamu bisa masak teman Pro 2, jualan aja rice bowl gitu, 15.000, 20.000, hasilnya mantap banget ya. Atau misalnya kamu mahasiswa nih ya, ada punya banyak jam kosong gitu ya setelah kuliah. Kamu udah bekerja gitu tapi kamu punya waktu di akhir pekan gitu ya. Atau misalnya kamu belum dapat pekerjaan tetap gitu ya. Jangan langsung ngerasa waktu kosong kamu tuh gak ada nilainya gitu, gak ada value-nya. Karena zaman sekarang skill dan juga pengalaman itu bisa jadi modal teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bisa desain tuh, coba bangun portofolio desain kamu ya kan. Sekarang banyak kok desain remote, desain mobile, hybrid gitu. Kalau misalnya kamu bisa edit video nih, apalagi di zaman now, siapa tahu kamu ya portofolio kamu dilihat sama influencer-influencer gitu ya, jadi deh cuan. Atau misalnya kamu punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, ada banyak bidang yang bisa kamu pelajarin, atau bahkan kamu bisa jadi spokesperson gitu ya, public speaker gitu. Dan buat teman-teman Pro 2 yang saat ini belum punya kerjaan tetap gitu, jangan berhenti di titik ya udah nunggu lowongan kerja dari orang lain. Jangan, aktif cari. Percayalah teman Pro 2, dulu Dimas hampir setahun ya menganggur dan udah kirim ribuan email ke banyak perusahaan, tapi akhirnya everything worth it at the end gitu ya. Nyangkut di satu perusahaan yang bagus gitu ya. Kamu bisa cari platform pencarian kerja kayak Jobstreet, kayak LinkedIn gitu ya. Lihat posisi yang sesuai sama kemampuan kamu. Perbaikin CV kamu, bikin CV kreatif teman Pro 2, bikin portofolio kreatif kamu juga gitu, sama belajar skill baru. Karena kadang kesempatan kerja itu datang bukan karena kita lagi nunggu ya, tapi karena kita terlihat siap ketika kesempatan itu datang gitu. Jadi Tuhan tahu ya, mana yang benar-benar berusaha, mana yang cuma nunggu doang. Nah, satu hal lagi teman Pro 2, jangan sampai kita sibuk cari cara mendapatkan uang tambahan, tapi uang tambahannya tuh langsung habis untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya gak penting. Ini ya, inilah yang banyak dilakuin sama teman-teman semua. Kayak, oke, kita udah nyari kerjaan tambahan gitu ya. Oke, segala macam masuk. Ternyata duitnya habis buat entertain dia sendiri. In a good way sih, tapi kayak cepet banget habisnya gitu. Berarti kan impulsif banget. Kalau pemasukan bertambah, jangan otomatis gaya hidup kamu juga bertambah ya. Tahan, ada uang bukan berarti harus langsung upgrade semuanya. Justru di situ kita bisa belajar kayak mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang bisa ditunda gitu, dan mana yang bisa dialihin untuk masa depan. Kalau tiba-tiba bulan depan kamu dapetin uang 500.000 gitu ya, ditabung teman Pro 2. Boleh beli kebutuhan kamu, tapi jangan langsung dihabisin gitu. Apalagi buat menuhin hasrat nafsu makan kamu ya. Pengennya setiap hari makannya di restoran. Wow. Kalau kamu gimana nih? Kalau dapat uang tambahan 500.000, biasanya ditabung atau disisihin atau dibuat keinginan dulu atau buat kebutuhan dulu? Ayo. Yo dijawab yuk ya. Soalnya pertanyaan Dimas banyak banget nih yang dalam pikiran Dimas, kayak gimana caranya uang kita tuh gak cepat habis, gimana caranya supaya kita punya kemampuan yang ngasilin uang lebih banyak sambil tetap tahu kapan harus stop impulsif gitu. Tapi ya sebenarnya punya uang itu penting, tapi kemampuan ngelola uang dan kemampuan ngasilin uang itu ternyata jauh lebih penting loh teman Pro 2.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Teman Pro 2, kita tuh hidup di zaman yang unik ya. Dulu orang harus pergi ke toko untuk beli sesuatu, sekarang cukup melalui handphone aja. Dulu cari kerja harus keliling bawa berkas, sekarang peluang kerja bisa muncul lewat layar handphone kita, teman Pro 2. Dulu uang kita juga harus selalu cash ya. Sekarang dompet kita bahkan bisa dalam smartphone nih. Artinya apa? Peluang kita semakin banyak dan semakin dekat, teman Pro 2. Tapi godaan untuk mengeluarkan uang juga semakin dekat ya. Menurut Dimas, ini tuh tantangan yang besar banget untuk anak muda semuanya ya, apalagi anak-anak muda Kendari, karena kita tuh punya akses yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Kita bisa belajar dari internet, belajar membangun portofolio digital ya. Kita juga cari kerja bisa melalui platform digital, kita bisa nawarin jasa lewat digital juga, media sosial kita. Bahkan kita bisa membangun sumber penghasilan tambahan kita dari kemampuan yang kita punya lewat digital. Jadi di saat yang sama juga satu klik juga bisa membuat kita ngeluarin uang nih ya. Kalau misalnya kita impulsif ya, kita bisa check out, kita bisa bayar sesuatu ya, done, selesai gitu ya. Kadang kita bahkan gak sempat tanya, ini benar-benar kebutuhan saya atau enggak sih gitu. Jadi kalau pagi ini kita bicara tentang kondisi finansial anak muda, teman Pro 2, menurut Dimas ada 3 hal yang perlu berjalan seirama gitu. Pertama, cari peluang, of course ya. Kalau belum punya kerjaan tetap, aktif mencari. Kalau sudah punya, boleh lihat peluang, cari side job gitu ya, yang selaras dengan skill kamu gitu. Kedua, jangan impulsif. Even impulsif itu adalah hal yang sulit kita lakukan. Jangan sampai hati dan hidup kita itu dipenuhi oleh hasrat tren-tren yang ada di media sosial gitu. Ketiga, belajar mengelola uang. Ini tuh jadi hal yang sulit ya untuk kita. Ketika pemasukan mulai bertambah, teman Pro 2, jangan langsung naikin gaya hidup gitu. Jangan terlalu gengsi jadi orang gitu. Mulai kenali tabungan kamu, dana untuk kebutuhan kamu, dan instrumen keuangan yang sesuai untuk dipelajari. Nah, inilah yang nantinya akan kita lanjutin setelah di jam 8 ya. Karena kalau sekarang kita udah bicara tentang mencari dan mengelola uang, kita juga perlu memahami gimana nih uang digunakan di dunia yang semakin cashless ini. Banyak dompet digital, banyak transaksi digital, sampai gimana nih anak muda bisa lebih sadar, lebih aware dalam menggunakan layanan keuangan digital. Bukan sekedar uang saya di wallet banyak gitu, berarti bisa dipakai. Tapi aku tahu uangku ada di mana, digunakan untuk apa, dan apa tujuan finansial ke. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk pilih punya penghasilan besar tapi gak bisa ngelola uang, atau penghasilan yang biasa aja tapi kita bisa pintar ngelolanya, pasti kita pilih yang kedua dong ya. Karena ya mengelola uang secara pintar itu bisa membuat kita jadi orang yang tidak impulsif pertama, tidak terlalu boros kedua, dan intinya pahamlah ya bahwa uang itu sebenarnya alat wajib pembayaran yang memang dipakai untuk sesuatu yang dibutuhkan, bukan untuk yang diinginkan. Gitu teman Pro 2. Nanti di jam 8 kita akan ketemu, Dimas sudah kehadiran narasumber. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita di jam 8 pagi. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.